0: 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dipolusikan musik

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Baby, let's go. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua terus bersama kami geng Agai pagi ini. Ya Izzah.
2: Okey, sebelum kita cerita pasal bola hari ni, sisa ada lagi yang mau kasih tahu orang ni.
1: Ya, kau kan
2: macam mau dia macam mau belanja tips-tips ni. Nak tahu lah tips apa?
1: Ya, kau kan kau bilang boros. Jadi aku bagilah kau tips.
2: Angkol paling tidak boros.
1: Jadi ini tips kita bersama untuk jimat belanja dapur.
2: Okey.
1: Ha, rancang dan ikut senarai semak barang keperluan.
2: Alright.
1: Bandingkan harga dengan aplikasi Price Catcher. Ini banyak yang tak tahu pakai ini.
2: Ya, yeah, Price Catcher.
1: Ha, paling senang kamu membandingkan harga, kamu guna aplikasi Price Catcher. Mm-hmm. Kamu boleh muat turun, okey? Lepas tu rebut peluang penjimatan berganda melalui program jualan rahmah Madani.
2: Mm-hmm.
1: Ha, yang berhampiran dengan kita lah.
2: Betul.
1: Kalau ada tu kamu nampak di Facebook, banyak juga tu orang kongsi.
2: Ambil peluang.
1: Ambil peluang.
2: Mm-hmm.
1: Okey, lepas tu kita kena pilih barangan jenama pasaraya yang lebih murah tetapi kualitinya setanding.
2: Betul.
1: Ha, dan yang paling penting, rancang awal keperluan juadah masakan bagi mengelak pembaziran.
2: Betul. Yang keberapa tu yang angkol sukung betul-betul?
1: Yang mana?
2: Yang pilih barangan jenama pasaraya.
1: Oh, iya.
2: Brand. Kadang-kadang satu jenama ni dia sudah bertapak lama, cap.
1: Betul-betul.
2: Bila dia bertapak lama, dia punya harga pun makin mahal. Tapi ada satu brand baru, kualiti sama, tapi disebabkan dia jenama ni jenama baru, tapi orang tidak tahu, jadi orang membeli yang jenama lama tu.
1: Betul.
2: Yang sudah bertapak lama. Tapi dia punya anu dalam sama saja pun.
1: Sama.
2: Kualiti sama saja. Jadi bijaklah memilih.
1: Betul-betul. Betul.
2: Mm-hmm.
1: Tips jimat belanja dapur ini juga kami ada kongsi di Facebook Sanakan FM.
2: Betul.
1: Okay, sekejap lagi kita ada di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersama.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong,
14: setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
15: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
16: Santai bersama anda, Sandakan FM.

0: dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Ya, 8:30 pagi Isnin hingga Jumaat bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah Edwin. Kita ada Kayum di Tawau FM. Selamat pagi Kayum.
2: Selamat pagi.
3: Okey, lepas tu kita ada Aida di Keningau FM. Selamat pagi Aida.
1: Selamat pagi Aida.
4: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya, Syaf di Sandakan.
5: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya.
3: Baik.
1: Hari ini kita mulakan dengan si Kayum kan?
3: Ya, Kayum.
1: Silakan Kayum, ambil stage.
2: Okay, right. Apa pun dah, sekali lagi selamat pagi kepada semua sahabat. Dan untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada dua catatan yang dikongsikan ya. Yang pertama sekali berkait dengan hari ini seawal pukul 8 pagi berlangsung program advokasi at KRT, Pris Wanita dan Program Advokasi Kesejahteraan untuk Wanita atau Kegerasan Rumah Tangga Aku Wanita at KRT Peringkat Negeri Sabah, yang berlangsung di Dewan Masyarakat Tawau hari ini 7 Julai 2026. Program yang berlangsung pada hari ini. Dan satu lagi adalah Festival Community Havoc, tayangan skrin besar Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung hari ini 7 Julai 2026 bermula pukul 8 malam nanti, yang mana akan dirasmikan oleh Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ya, bertempat di Dewan Arena Belia. Jadi itu dua catatan dan juga program ya, yang berlangsung untuk hari ini dari Tau FM. Untuk perkongsian diary ya, seterusnya kita bersama-sama dengan sahabat kita di Syaf di Sarakan FM. Silakan.
5: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun, kepada semua yang ingin menerima darah, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan mempelawat orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke pusat derma darah statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sanakan FM. Seterusnya bersama dengan Aida di Keningau FM.
4: Okey, baik, terima kasih Syaf. Dari Keningau FM juga tiada catatan khusus. Satu perkongsian semasa juga berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah bagi membantu para pesakit yang memerlukan tambahan darah. Jadi untuk itu pusat operasi menderma darah seperti biasa boleh datang terus ke pusat transfusi darah Aras 2 Hospital Keningau. Masa bermula dari 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Jadi itu satu bahan perkongsian saja, bahan diari dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk seterusnya kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM bersama dengan Ikhlas dan juga Edwin.
3: Baik. Silakan. Minta maaf. Belgium sudah menjaringkan 2 gol.
2: Terkejut aku.
3: Ikhlas on mic awal. Baru kan dia mau.
2: Contoh.
1: Belgium dia, 2-1. Dia ngam-ngam gol. 2-1. Ngam-ngam kami mau masuk, Pak. Jadi gol. Keluar suara kami. Okey, tapi apa? Ya, kenapa kita update juga kan untuk mendengar.
3: Betul.
1: Okey.
3: Okey, dari Sabah FM yang pertama, ini berkenaan dengan program San Kalpa Sabah 2030. Itu forum pelaksanaan strategik SMJ 2.0 akan berlangsung pagi ini 8.30 pagi di Sipadan Hall ataupun Sabah International Convention Center yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Zainuddin bin Aman, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah.
1: Okey. Seterusnya, ini pula untuk pukul 8 pagi ya, yang akan berlangsung di Dewan Masyarakat OKK Rampas Kiulu, yang mana satu program Jelajah Kebun Dapur yang akan diadakan bagi Dun N15 Kiulu untuk hari ini pukul 8 yang dijangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Benjamawi Jaafar, iaitu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah.
3: Wah, YB sudah balik Malaysia, hari itu dia sempat lagi tinggal Sporting World Cup.
1: Oh ya. Kan?
3: Okey, seterusnya ataupun akhir sekali kita mau kongsikan ini pula acara yang akan berlangsung di UMS berkenaan dengan program yang dikenali sebagai Know Your Plans. Mimi Silent and Ardisia Identification Workshop and Letter of Intent, dan juga ada acara penandatanganan LOI, okay. Letter of Intent antara UMS ataupun Universiti Malaysia Sabah dan juga The Royal Botanic Garden Edinburgh, RGBE, pada 8.30 pagi ini di Institute for Tropical Biology and Conservation, UMS.
1: Ya, tiga perkongsian daripada kami. Terima kasih kawan-kawan di Keningau Aida, Sandakan, Ashraf, Tawau. Ya,
4: terima kasih kembali.
1: Kita ada Kayum.
3: Ya, okey.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Ada tim Belgium.
3: Come on.
1: Siapa tim Belgium?
2: Tiada.
1: Tiada ya.
2: Tiada Belgium sini.
1: Siapa petugas?
4: Tapi yang lawan sekarang ni kita nilah, kita lebih kepada Belgium lawan.
3: Ya, kita bukan sokong Belgium tapi kita mau Belgium menang.
1: Ya, betul.
3: Itu saja. USA dia main buyuk
1: bah. Sehati sejiwa.
3: Itulah kami semangat tadi tu. Belgium buat gol sudah. Okey.
1: Ya, tiba-tiba kita semua. Ini susah ni kalau TV di depan ni tiba-tiba pandai hyper.
3: Okey, baik, terima kasih sahabat kita di Tawau, Kayum, Aida di Keningau dan juga Syaf di Sandakan. Selamat menjalankan tugas. Ya, jumpa kasih. Esok nanti.
1: Bye-bye. Okay,
4: terima kasih. Jumpa.
0: Jairis, Tiari, sana sini. Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 8.30 pagi. Diari Sana Sini.
5: Baik, demikianlah tadi Diari Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Semoga lancar semua aktiviti yang berlangsung hari ini, okey? Ada banyak lagi kita mau kongsi selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Sana FM bersamamu.

0: bersama geng Agais.
1: Geng ah, geng pun boleh.
0: Angkol Toto.
1: Geng pun geng. Kenapa geng?
0: Ini geng, kita mau cerita pasal simpulan bahasa.
1: Oh, kenapa?
0: Simpulan bahasa hari ini simple saja. Makan suap.
1: Oh, rasuah.
0: Woi.
1: Okay. Okay, angkol okay. Paling pro kalau begini. Angkol benci semua.
0: Oh. Okey, makan suap bermaksud menerima uang, barang atau sebarang pemberian secara haram yang dilarang undang-undang. Contoh ayat, ada sesetengah orang yang suka makan suap.
1: Itulah gitu. Nama pendek dia rasuah sekarang.
0: Rasuah ya.
1: Rasuah kamu macam-macam di tingkat 7 ni kamu nanti.
0: Itulah. Jadi jangan libatkan diri kamu dengan sebarang unsur rasuah.
1: Okey. Makan nasi boleh tapi jangan makan suap. Alright.
0: Wuseh.
1: Lapar.
0: Lapar. Piala Dunia 2026. Baik, masih lagi berlangsung pada ketika ini perlawanan di antara USA menentang Belgium dan keputusan terkini, Angkol.
1: Di minit-minit akhir perlawanan masih lagi separuh masa pertama menyerang Mariang. Okey, masih lagi 2-1 berpihak kepada Belgium, 2-1. Dan tinggal mungkin 3 minit lagi lah.
0: Betul.
1: Jadi kalau dia tengok mereka memainkan corak pertahanan main press
0: dan
1: menyerang terus.
0: Betul dorang,
1: dorang kejar situ bola. Tapi bagi Angkol kalau begini kan, awal-awal separuh masa pertama buat begini penat. Separuh masa kedua nanti hampir lagi menjadikan 3.
0: Hampir lagi. Yalah, harap-harap lepas ni mungkin banyak 4-1 rasanya boleh dapat ni.
1: Mungkin
0: masa susah kedua jugalah. Nanti Lukaku masuk dia jaringkan gol.
1: Ya. Muka dia punya coach marah sudah.
0: Biarlah, memang begitu. Okeylah, itu yang kita dapat kongsikan menarik di medsos pula. Simpulan bahasa dan juga perlawanan terkini Piala Dunia 2026.
1: Alright.
0: Boleh saksikan sekarang menerusi saluran RTM di TV OK.
1: Iya.
0: Salakan FM bersamamu.

Yeza, Sanagan FM bersamamu. Sekejap lagi, kita ada utama 9 pagi. Kita jumpa nanti di jam yang keempat. Ada banyak cerita pasal Piala Dunia 2026. Kita mau fokuskan laluan ke final Piala Dunia 2026. Bersama kami, geng Agai. Layan terus Sanagan FM bersamamu.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi, melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Marin Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuzia Salih berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuzia Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurung paya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Falil Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas empat kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah empat-empat seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia

0: Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tilman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
1: Okey, 9.20 minit pagi. Bagus terus, Syaf.
0: Nanti lah tu. Sekarang baru saja. Setelah alang-alang lah.
1: Alang-alang lah. Baru saja Belgium menambah jaringan. Menjadikan jaringan 3-1.
0: Ya.
1: Keputusan terkini minit ke 57.
0: Kau percayalah cakap kau 4 ni. Tahu tak tahu lah. Okey, nanti kita cerita lagi banyak pasal Piala Dunia selepas ini. Mm-hmm. Ha, ini mau kongsi juga satu info di mana Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa akan melaksana majlis ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai ini. Bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di salah sebuah hotel di Batu Tujuh, Sandakan. Majlis ini dilaksana bagi mengeratkan silaturahim dan memberi penghargaan kepada ahli-ahli Pertiwisa yang sentiasa memberi sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh Pertiwisa. Jadi turut diadakan juga perkongsian ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jalil Ahmad dengan ceramah bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Dan juga pertanyaan lanjut. Siapa tu punya tulisan ni?
1: Menanda.
0: Pertanyaan lanjut boleh berhubung majlis berkenaan. Boleh menghubungi Dr. Kusaila Abdul Razak, Setiausaha Pertiwisa, Cawangan Sandakan, di talian 013-543-0013.
1: Okey.
0: Kau nak sabar sudah kan mencerita bola ni?
1: Bukan juga lah. Tapi yalah, tengoklah gol ketiga tadi lucu lah.
0: Kenapa?
1: Silap keeper, kesian. Oh, salah memang, passing. Memang, keeper memang di atas gitu. Sudah. Tinggal surung saja.
0: Dia ingat dia hero.
1: Nah, itulah. Okey, apapun kami akan kembali bercerita pasal bola sebentar saja lagi.
0: Iya, okey. Teruskan mendengar dan juga menonton siaran apa itu?
1: Piala Dunia 2026 secara langsung di RTM Click.
0: Yes.

do revolusí se drzně.

0: Yeza, Ivo bersama dengan geng Agai. Kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, masih lagi berlangsung perlawanan USA menentang Belgium. Dan Belgium masih lagi mendahului 3-1.
1: Aha, dan baru saja dimasukkan Lukaku, Lukamu juga.
0: Bekas pemain Manchester United. Bekas pemain Chelsea.
1: Pemain mana-mana lah dia.
0: Mana-mana.
1: Yang penting dia pun salah seorang pemain yang cukup-cukup padu di depan jaring. Mungkin kan menambah gol lagi.
0: Ya.
1: Nah, sama-sama kita nantikan lah. Oke, jadi untuk pusingan 16 tinggal saja 2 perlawanan, termasuk perlawanan ini 3 perlawanan untuk menantikan keputusan siapa yang akan layak ke pusingan suku akhir asap.
0: Betul, betul.
1: Nah, oke, sekarang walaupun Belgium sudah berada di hadapan, tapi bola sepak ni dia lebih-lebih lagi pada tahun ini dia macam dia ada kelainan sikit. Dia ada kejutan-kejutan. Macam sebelum ini Belgium kan ketinggalan 2-0 dengan Senegal, tapi last minute menang 3-2. Macam tu.
0: Okey. Dan kalau kita tengok sini, ada beberapa pasukan sudah melayakkan diri ke pusingan suku akhir. Antaranya Perancis dan juga Morocco. Yang mana perlawanan suku akhir ini akan dijadualkan pada 10 Julai 4 pagi hari Jumaat nanti.
1: Okay.
0: Dan sekarang ni Spanyol masih lagi menantikan perlawanan di antara Belgium dan USA. Adakah Belgium akan menang perlawanan ini? Jika dorang menang, dorang akan jumpa Spanyol nanti hari Sabtu 11 Julai 3 pagi.
1: Okey. Dan satu lagi perlawanan yang telah pun siap.
0: Ya,
1: siaplah dua-dua perlawanan kan. Menjadikan di suku akhir ini. Norway akan menentang England.
0: Betul.
1: Sekarang Norway ni dia lebih famous dengan Haaland kan.
0: Ya. Yeah.
1: Dorang tukar Haaland tu pergi Majinbu.
0: Haaland tu apa-apa boleh jadi. Tapi betul, yang paling penting mesin gol.
1: Mesin gol, betul-betul mesin pencipta gol. Dan Haaland, Mbappe dan juga Messi masing-masing jaringkan 7 gol saat ini. Dan perebutan untuk kesatu emas masih terbuka.
0: Iya, yang mana ketiga-tiga mereka juga masih lagi bersama dengan pasukan
1: masing-masing.
0: Masing-masing kan untuk apa ni beraksi pada Piala Dunia dan menantikan di suku akhir. Tapi kita belum tahu lagi keputusan untuk Argentina dan juga Mesir ataupun Egypt pada esok. Kita akan saksikan tengah malam nanti
1: pukul 12 tengah malam.
0: Okay,
1: dan kita satu lagi Switzerland dengan Colombia.
0: Betul, betul. Nanti kita akan sambung cerita lagi Piala Dunia 2026 bersama kami geng Agai Sanakan FM bersamamu.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda.

0: Evo bersama kami, geng Agai. Piala Dunia 2026, Angkol. Keputusan terkini masih lagi USA dan Belgium 1-3.
1: Amerika 1 dan Belgium 3. Okey, cerita pasal laluan lah.
0: Siap? Ya, laluan ke final.
1: Perancis dan juga Morocco. Siapa-siapa yang akan layak ke pusingan separuh akhir?
0: Siap tengok dari segi mutu perlawanan, kualiti yang dibawa oleh setiap pasukan tu, masing-masing ada dia punya kelebihan. Macam Morocco sendiri, kita dapat lihat sudah sampai ke suku akhir ni, bukanlah satu laluan yang mudah bagi mereka.
1: Betul.
0: Dan ini pula berjumpa dengan Perancis untuk suku akhir. Betul. Dan kalau tengok Perancis juga di peringkat kumpulan agak cemerlang. Seterusnya 32 pasukan terbaik, 16 pasukan terbaik. Mereka menang dengan selesa. Dan Mbappe, kalau kita tengok, masih lagi meneruskan rentak permainannya yang cukup luar biasa. Betul. Bersama dengan rakan pasukan. Dan ini akan menjadi satu perlawanan yang epik juga. Dan ramai juga yang meramalkan perlawanan ini mungkin menyebelahi kepada Morocco. Kerana Morocco pun, kalau kita tengok, mereka punya prestasi sekarang agak luar biasa biasa juga. Tapi tidak kurang hebatnya daripada Perancis itu sendiri juga. Ada dorang punya sejarah yang tersendiri, dan juga prestasi terkini juga memang sangat-sangat memberangsangkan.
1: Okey. Ya. Tiga Morocco pun, kalau dari peringkat kumpulan, satu pasukan dengan Brazil di tangga kedua dengan 7 mata sama dengan Brazil. Dan selepas itu pusingan 32 menewaskan Belanda.
0: Betul.
1: Berusi sepakan penalti, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan selepas itu untuk pusingan ke 16 terbaik menewaskan tuan rumah bersama Kanada dengan jaringan 3-0. Dan untuk suku akhirnya akan bertemu dengan Perancis. Jadi momentum kedua-dua pasukan ini sebenarnya sangat baik. Tapi dari segi serangan, aku rasa Perancis akan mendominasi lah.
0: Yeah. Kita takut ada kejutan lagi.
1: Tapi kalau kita tengok Morocco, dia lebih bermain secara pasukan tu.
0: Betul.
1: Kalau kita macam tengok perlawanan ni kan, dia bola sepak moden ni, dia lain sikit. Walaupun kita tahu Perancis ni memang ada sejarah dia, sejarah menarik, tapi untuk bola sepak moden ni apa-apa boleh jadi, siap.
0: Yeah.
1: Jadi Morocco boleh mungkin boleh lepas lah untuk suku akhir ni.
0: Kau rasa lepas lah?
1: Tapi inilah 50 bola sepak moden sekarang 50-50. Tapi aku rasa kalau memilih Morocco lah.
0: Morocco. Siapa nama dah saja? Mana saja?
1: Sebab Bang Do sudah keluar.
0: Sebab kalau kita tengok, kalau Morocco layak ke separuh akhir, adalah satu sejarah juga bagi mereka.
1: Betul.
0: Kalau kita tengok Perancis ni, beberapa edisi Piala Dunia sebelum ini juga, kalau cakap pasal Piala Dunia, memang mereka punya prestasi yang gol. Mereka punya perjalanan tu memang agak jauh. Sampai ke final dan seterusnya menjuarai Piala Dunia. Tapi untuk kali ini rasanya mungkin ada can juga, sebab kalau kita tengok beberapa pasukan lagi yang tinggal mempunyai kelebihan masing-masing. Apapun kita tengok dululah perlawanan ini. Dan siapa rasa berkemungkinan juga Perancis akan memenangi perlawanan ini.
1: Ya, betul. Dari segi bola sepak Perancis sekarang dengan Liga Klub pun sangat-sangat baik. Sangat-sangat terbuka dengan banyak pemain telah pun berpindah sejak PSG itu menjadi gergasi. PSG itu menjadi gergasi, Perancis pun jadi gergasi juga.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Sebenarnya Perancis ini bermula dari zaman Zidane dulu. Dia memang sudah orang bilang dia maintain dia punya permainan. Okey, itu antara Perancis dan juga Morocco. Ada satu lagi.
0: Iya.
1: Kita mau kongsi kan pendapat kita sendiri, ya. Bukan profesional. Norway dan juga England.
0: Yang ini tidak tahu kenapa siap punya perasaan mungkin Norway akan menang. Disebabkan bukan sejak Erling Haaland, tapi kalau kita tengok dorang ni main sebenarnya secara berpasukan. Satu lagi, dorang punya size tu anggol memberikan satu kelebihan buat pasukan Norway. Kalau kita tengok kemarin, baru-baru ni, yang mana Brazil tewas, sebenarnya satu keputusan yang tidak dijangka.
1: Betul.
0: Kan? Uh-huh. Ramai yang tidak menjangkakan. Tetapi,
1: dan ramai yang tidak berpuas hati juga lah.
0: Ya, ramai
1: yang
0: tidak berpuas hati juga. Tapi itulah, kalau kita tengok dari segi permainan dibawakan oleh Norway, mm-hmm. mereka sebenarnya memang layak untuk mm-hmm. menang perlawanan tersebut.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi Angkol pun rasanya Angkol akan pilih Norway. Sebab kenapa? Macam Haaland ni kan, dia bermain di Liga Inggeris bersama dengan Manchester City.
0: Betul.
1: Jadi kebanyakan daripada pemain pertahanan itu sendiri dari pemain dari Liga EPL lah, Premier League kan. Jadi Haaland ni sudah bersiap tembung dengan orang ni. Kan? Dia sudah tahu di mana di mana yang boleh diserang macam tu. Rasanya lah.
0: Rasanya lah. Tapi jangan pandang rendah juga dengan England. Kalau kita tengok dorang lawan Meksiko kemarin pun, boleh tahan juga.
1: Dengan dorang satu punya kad merah masih boleh menang.
0: Masih boleh menang.
1: Dan masih boleh menjaring. Harry Kane pun dalam prestasi terbaik sekarang.
0: Betul. Kalau kita tengok dorang punya apa ni, prestasi pasukan England pada edisi Piala Dunia sebelum ni, termasuk Euro juga. Orang memang akan, kalau pas apa ni, 16 pasukan terbaik sampai suku akhir, kadang durang sampai situ yang gol. Tapi mungkin ada
1: perubahan
0: pada edisi kali ini, kita tak tahu,
1: mungkin keinsapan.
0: Tapi rasanya Norway akan memberikan tantangan hebat lah kepada England.
1: Viking itu kayuh perahu.
0: Kayuh perahu.
1: Kayuh perahu. Bon besar.
0: Tengok dia pun rasa aneh.
1: Tapi iyalah, ketika ini kita akan, kalau angkol orang semua akan menjagakan England, tapi kami sama sisa akan memilih Norway lah. Gitu.
0: Kau ni kali ikut aku lah.
1: Ya, tapi kita aduh kan, siapa yang dipilih itu kita musuh. Ada kan Ciobol kan di sini.
0: Ciobol memilih. Dan masih lagi keputusan 3-1 Belgium dan USA. Kamu boleh saksikan perlawanan ini di TV OK sekarang menerusi RTM Click. Okay? Nanti kita sambung lagi sedikit berkenaan dengan Piala Dunia 2026 untuk laluan ke final. Layan terus Senagan FM bersamamu.
2: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Azza laluan ke final Piala Dunia 2026, Angkol. Rasanya berbaki beberapa minit saja lagi.
1: Tinggal 2 minit saja lagi perlawanan di antara mereka dan juga Belgium. Belgium masih lagi mendahului dengan 3 gol berbalas 1. Dan tapi tidak boleh cakap lah, Sab.
0: Kenapa?
1: Dia kadang-kadang dia 2 menit beli jaring 2 gol loh sekarang.
0: Kau rasa seram kan?
1: Seram. Piala Dunia ini seram. Dengan tukar player dia tiba-tiba gol kan. Seram.
0: Baik. Andai kata Spanyol akan menentang Belgium. Kan kita akan tengok nanti 11 hari bulan 3 pagi. Tapi perlawanan yang menjadi tumpuan juga nanti Switzerland dan juga Colombia. Angkol rasa apa cerita besok pagi jam 4?
1: Colombia.
0: Colombia. Dan juga perlawanan tengah malam ini Argentina menentang Mesir.
1: Last dance antara Messi dan juga Salah.
0: Adakah Salah akan membawa
1: 4-1
0: Egypt ke
1: 4-1
0: seterusnya? 4-1 ah.
1: 4-1.
0: Oh, Belgium.
1: Baru saja.
0: Betul kan nak cakap angkol? Tengok. Aku punya ramalan jarang tak betul. Ramalanku benar belaka.
1: Kalah juga.
0: Aku bilang 4 kan. Hari itu pun England, aku cakap 3 kan, percaya. Tapi 3-2 pula, aku cakap 3-1. Anda sangka pula Meksiko begitu.
1: Kau tengok pemenjaring dia siapa.
0: Tapi kalau kita tengok tuan rumah macam gini akan pulang. USA sudah pulang.
1: USA yang dapat pulang di tengah sana juga.
0: Kanada.
1: Dan Meksiko.
0: Dan Meksiko.
1: Ketiga-tiga kalah di pusingan 16 terbaik.
0: Okey lah tu kan. Kira
1: boleh lah.
0: Pun jauh juga. Okey, jadi andai kata Argentina menang. Kau mau Egypt kah Argentina ni menang?
1: Mesir.
0: Mesir akan bertemu Colombia. Ui, maksudnya durang ni pergi semifinal.
1: Iya.
0: Ui, kau mau siapa menang sebenarnya ni? Kau ni angan-angan yang Spanyol akan lawan muda lah nanti. Kira
1: bukan
0: begitu lah.
1: Okey, dia sekarang ni, dia untuk Piala Dunia ni, dia kau tidak boleh pilih tau. Walaupun dia pasukan yang konsisten.
0: Oh, konsisten.
1: Konsisten.
0: Ya.
1: Kau tidak boleh pilih dia pilih. Okey, dia pasal negara dia kuat Argentina dan Messi, tidak boleh.
0: Okey.
1: Kita tengok Mesir ni macam mana satu peringkatan yang ketara. Jadi kita pilih Mesir lah.
0: Mesir lah. Okey. Baik. Andai kata Mesir menang ke atas Argentina, England dan Norway, kau jangkakan Norway menang. Norway akan bertemu Egypt di separuh akhir.
1: Tak. Colombia dulu. Dia jumpa Colombia dulu kan. Ya lah.
0: Kau bilang sudah settle semua tu.
1: Bukan Argentina kan?
0: Iyalah Argentina.
1: Lepas tu dia akan menentang Colombia. Tapi masa tu Colombia yang kau pilih.
0: Colombia kan? Jadi kau memilih apa ni sudah di sini ni?
1: Norway
0: akan jumpa Egypt.
1: Norway akan jumpa Egypt. Bukan, Norway akan jumpa Colombia.
0: Colombia. Ui, jauh kau punya. Okay, aku mau tanya yang di atas tu. Perancis, Morocco. Spanyol lawan ni Belgium confirm lah ni.
1: Spain.
0: Yeah. Okay. Jadi Spain akan jumpa Morocco nanti.
1: Spain.
0: ini ramalan ikut dia punya pasukan dia suka sini. Bukan dari apa-apa. Dia memang menang. Sebab Euro hari itu dia sudah menang 2024. Kali ini mungkin siapa tahu kan, Spanyol akan mengulangi sejarah seperti beberapa tahun yang lepas. Dorang menang Euro, lepas tu dorang menang Piala Dunia.
1: Okay, baru berakhir perlawanan di antara Belgium dan juga Amerika. Secara rasminya Belgium memenangi perlawanan dengan keputusan 4-1 dan jaringan terakhir dari Lukaku menyelesaikan segala kekeliruan. 4-1. Betul lah, pilih 4-1.
0: Betul kan? Kau akui lah ni. Ntar aku mau belanja apa-apa.
1: Macam mana? Memang betul sudah 4-1.
0: Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, bilakah perlawanan akhir ataupun final Piala Dunia ini dijadualkan 20 Julai hari Isnin pukul 3 pagi.
1: Ini bermakna hari Minggu tu Bopi kerja. Sebelum pergi kerja hari Isnin, mandi blues, kamu tengok lo bola.
0: Yang paling beruntung akulah.
1: Kenapa? Cuti. Cuti.
0: Tapi tadi aku bangun
1: cuti tuh. Angkol masih Tidak. Banyak beli cuti.
0: Oh sih. Jadi siapa yang duty ini? Dari yang duty.
1: Kita masa itu tiada duty, dua.
0: Oh ya, ngamlah. Okeylah. Jadi apapun itu kami punya ramalan.
1: Ramalan daripada bukan pakar.
0: Iya.
1: Kami cuma penonton.
0: Betul. Hanya memilih pasukan yang kami rasa layak.
1: Kami suka.
0: Mungkin kamu pun ada kamu punya pandangan kan?
1: Iya betul.
0: Jadi nanti kita akan bincangkan pada segmen akan datang lah.
1: Betul. Hari Jumaat nanti.
0: Hari Jumaat. Ada banyak lagi kita boleh cerita. nanti. Mm-hmm. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan perlawanan 16 pasukan terbaik ni, mm-hmm, untuk ke suku akhir, dijadualkan bila lagi hangpa lah Domain?
1: Suku akhir. Suku akhir.
0: Dah yang yang ini.
1: 16
0: pasukan. Egypt tengah malam ni.
1: Tengah malam ni pukul 12.
0: Argentina
1: dan juga pada pukul 4 pagi.
0: Iya. Hmm. Semuanya kamu boleh saksikan menerusi RTM Klik secara percuma. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Jumpa lagi semua. Ada kamu cakap apa-apa?
1: Tidak, bye-bye.
0: Okay, lah. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.
2: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana Kenapa? Bersama.

gitaris yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

laporan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Gan FM.

0: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music.
2: Lebih music berbanding biasa.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Stana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di Konti Stana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
1: Jangan jaga ulang ulang istilah.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu. Dan diharapkan semoga semuanya sehat-sehat saja dan juga apa saja aktiviti tugasan anda hari ini juga dapat dibereskan. Baik, sambil anda melaksanakan ya ataupun melakukan aktiviti seharian anda, jangan lupa juga sekarang ni Demam Bola 2026, Piala Dunia FIFA 2026, Satu Jiwa Sejuta Sorakan ya, di mana anda boleh tonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Anda juga boleh ikuti keputusan dan juga jadual perlawanan yang dikongsikan setiap hari menerusi siaran Sandakan FM bersamamu dan juga menerusi media sosial Sandakan FM ya. Jadi terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

dengan ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong, die, die, equal, die.

0: ini siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di mana saja anda berada. Jam yang pertama di Zoom 11.3 hari ini, 7 hari bulan 7 2026 ya. Kami bawakan untuk anda mesti jam yang pertama di Zoom 11.3 live juga bersama anda di Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan Senor Kisof, DJ NY, temani rakan saya Ikal, Samin Burhan. Kita juga ada Salma dan juga Hasbi. Terima kasih menemani saya untuk hari ini. Okey, anda juga boleh hantarkan salam-salam dan juga respon-respon anda kepada kami. Okey, nanti saya akan bacakan dari masa ke semasa. Okey, diharapkan semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, tak kira di mana juga anda berada. Semoga apa saja tugasan, apa saja aktiviti yang berlangsung hari ini, mudah-mudahan juga dapat berjalan dengan baik. Okey, dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Walaupun mungkin ada juga yang hari ini kurang mood untuk melakukan sesuatu, ataupun datang ke tempat kerja mungkin dengan mood yang agak kurang, maklum sajalah dengan apa ni, demam bola FIFA 2026 ini. Ada mungkin pasukan yang anda suka ataupun pasukan kegemaran anda ada yang terpaksa balik awal, gagal untuk kemarah ke peringkat seterusnya. Okey, apapun kami di Sanakan FM akan terus membawakan keputusan dan juga jadual perlawanan yang kami kongsikan setiap hari bersama anda di Sanakan FM bersamamu dan juga melalui media sosial Sanakan FM ya. Okey, dan jangan lupa juga untuk saksikan aksi perlawanan Piala Dunia FIFA ini yang disiarkan melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Okey, pastinya hari ini ramai juga yang mungkin mood agak kurang sedikit. Okey, tapi apapun terus layan Sanakan FM bersamamu kerana selain kita berkongsi berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026, banyak lagi kami akan bawakan, akan kami kongsikan bersama dengan anda antara program ataupun aktiviti-aktiviti yang berlangsung khususnya yang berada di Sanakan ya, Sanakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit. Okey, saya nantikan salam-salam anda pagi ini. Anda boleh hantarkan melalui live di Facebook rasmi Sanakan FM bersamamu, bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan cuaca kita juga untuk hari ini, kalau sekitar batu tujuh ni nampaknya baik saja. Jadi kita doakan program aktiviti yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar ya. Begitu juga yang mungkin sedang memandu sekarang ni menuju ke tempat destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, kami doakan semoga selamat sampai. Baik, kita berhibur dulu, terus kekal bersama kami jam yang pertama di Zoom 11.3.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa sejuta.

0: dari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Klik.
3: Okey, kembali bersama kami live bersama anda di Facebook Rasmin Sakin FM. Bersamamu boleh terus hantarkan respon-respon anda kepada kami. Juga mesti WhatsApp Sakin FM 019-589-5858. Ya, 11.45 minit pagi. Kembali bersama kami untuk ke Zoom 11.3 di jam yang pertama ini. Hari ini edisi 7 Julai 2026. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Cantik tarikh hari ini. 7.7. Okey, jadi kita doakan semoga anda yang menyambut hari lahir hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga kebahagiaan, kesihatan, kesejahteraan akan terus mengiringi perjalanan hidup anda semua, insyaAllah. Baik, kita kongsikan dulu antara program yang berlangsung dalam masa yang terdekat ini, ya. Okey, di mana Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary Sandakan nak mengorak langkah melahirkan generasi holistik menerusi penganjuran karnival sukan dan juga ke usahawanan yang akan berlangsung, ya, pada 11 Julai 2026. Dan karnival ini diadakan bagi memberi peluang kepada pelajar untuk menonjolkan bakat dalam bidang kesukanan selain mendedahkan pelajar dalam pengurusan kewangan secara realistik. Dan karnival ini juga dijangka disempurnakan oleh Yang di-Pertua PIBG SMK St. Mary Sandakan, iaitu Tuan Haji Awang Zakaria Haji Maria. Okey, itu berkaitan dengan program penganjuran karnival sukan dan keusahawanan yang berlangsung 11 Julai ini bagi Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary Sandakan. Kita doakan semoga semuanya lancar, ya. Okey, dan satu lagi kita kongsikan ini pada 12 Julai di mana Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa, okey, akan melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa pada 12 Julai 2026 bermula pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang, ya, di salah sebuah hotel di Batu Tujuh Sandakan, di mana majlis ini dilaksanakan adalah untuk mengeratkan lagi silaturahim dan juga memberi penghargaan kepada ahli-ahli Pertiwisa yang sentiasa memberikan sokongan terhadap kerja-kerja amal yang dibuat oleh Pertiwisa. Dan turut diadakan juga perkongsian ceramah yang akan disampaikan, ya, oleh Ustaz Muhammad Jalil Ahmad, dan dengan ceramah yang bertajuk Ketenangan Jiwa Kunci Kehidupan Berkualiti. Okey, itu dia berkaitan dengan program Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa yang melaksanakan Majlis Ukhuwah Pertiwisa yang berlangsung 12 Julai bermula pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang di salah sebuah hotel di Batu Tujuh Sandakan. Itu antara program-program ataupun aktiviti yang berlangsung dalam masa yang terdekat ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Dan sebentar lagi kita akan berada di jam yang kedua melalui Zoom 11.3 untuk edisi Selasa hari ini. Panduan muslimin dan muslimat, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan tu hari ini ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Okey, dan kita akan dengarkan dua buah lagu ni. Sebenarnya lagu ni menjadi pilihan dan juga permintaan ramai pendengar. Lagu terbaru daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, dan juga lagu daripada Dato' Yusri Abdul Halim, menerusi lagu Jiwa dan Raga. Okey, jadi kami akan dengarkan anda lagu ini sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih untuk anda yang bersama kami live di Medsos Takan FM menyaksikan kami dan juga menghantarkan respon-respon anda. Seketika nanti akan saya bacakan, begitu juga yang mengirimkan salam anda mesti WhatsApp Sandakan FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan teknikal Salma, terima kasih Saimin dan juga Hasbi. Saya akan bersama anda sehingga ke pukul 2 petang nanti, 2 hingga 3 petang. Kita ada lagu-lagu hits, mesti lagu zone hits dan juga juga 3 petang nanti anda akan ditemani rakan setugas DJ Didi akan menemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti tentunya bersama kami di Sakan FM bersamamu. Jangan lupa 5.20 petang nanti rancangan lawan lagu. Rancangan lawan lagu akan bersama anda pukul 5.20 petang nanti bersama dengan DJ Didi. Okey, ada kelainan yang akan dibawakan melalui rancangan lawan lagu pada kali ini. Jadi nantikan 5.20 petang nanti kami bawakan untuk anda. Ya. Jadi untuk itu sampai di sini dulu saya bersama anda live di Medsos Sakan FM bersama Mucu Kazi untuk anda semua yang lain bersama kami dan terus kekal setia bersama kami di frekuensi 90.1 dan jangan lupa juga untuk bersama kami di RTM Click di mana saja anda berada. Terima kasih di atas sokongan dan juga kesetiaan anda bersama kami. Sama-sama juga kita meriahkan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung sekarang ini ya, yang pastinya ramai yang hari ini agak sedikit terkecewa walaupun ada pasukan pilihan anda yang gagal marah ke peringkat seterusnya, tapi kami akan terus membawakan untuk anda perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana anda boleh saksikan melalui saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan kami di Sakan FM akan membawakan keputusan dan juga jadual perlawanan yang kami kongsikan setiap hari untuk anda. OK, terima kasih untuk anda semua. Kita dengarkan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu, suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang.

Mereka jam yang kedua melalui Zoom 11.3. Sound Exist mesti lagu Bunga. Sekali lagi panduan musimin dan musima termasuknya untuk selepas di Zohor bagi kesesandakan tu hari ini 12.15 minit tengah hari.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا الله, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Dan Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala sentiasa redha dan sentiasa menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan menyerah. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Kemungkinan sekali yang gagal itu buat kita bangkit untuk meraih banyaknya kejayaan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, melepak sudah menjadi perkara biasa, bukan sahaja golongan remaja dan dewasa, tetapi sebahagian ibu bapa menjadikan lepak itu tempat bersantai dan bergembira. Bahkan ada yang merasakan melepak itu boleh hilangkan kegalauan, kerunsingan atau untuk melupakan masalah yang sedang menimpanya. Pada asalnya melepak itu tiada masalah. Bahkan memang kadang kita perlu melepak. Tetapi melepak itu dianggap oleh sebahagian masyarakat perkara yang membuang masa, sehingga timbul perkataan budak lepak, seolah-olah ingin menggambarkan sesuatu perkara yang negatif. Walhal, masalah sebenar bukanlah pada melepak atau budak lepak, tetapi dengan siapa kita lepak. Mudah kata, dengan siapa kita berteman, kerana berteman itu sangat cepat mempengaruhi pribadi seseorang. Sebab itu, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman lepak atau teman yang sentiasa duduk bersama kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seseorang itu tergantung agama temannya atau akhlaknya atau budi pekerti temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang ingin memilih teman lepak, iaitu sahabat yang duduk bersama dan beramah mesra dengannya, serta berharap agar dapat membantu dalam urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu pribadi dan selidik bagaimana keadaan seseorang tersebut sebelum ia jadikan teman sejati. Sidang pendengar yang mulia, di sinilah kita belajar, bukan semua orang sesuai dijadikan teman dan sahabat. Berapa banyak teman dan sahabat tidak diteliti terlebih dahulu, tiba-tiba dia menjadi penghalang atau musuh dalam masa yang singkat. Pribadi teman yang soleh, menurut Imam Ghazali, yang perlu dilihat ada 5 perkara. Yang pertama, akal fikirannya. Yang kedua, baik budi pekertinya. Yang ketiga, lurus perjalanannya. Yang keempat, tidak terlampau bergantung kepada dunia semata-mata. Yang kelima, tidak bercakap dusta. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita teman yang baik kepada sesiapa sahaja, dan jadikan sesiapa sahaja teman yang baik untuk diri kita. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunshine FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunshine FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunshine FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini ya. Kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti. Evo 6 hingga 11 pagi.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

filosofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Kini, pentas penciptaan paling berprestij. Kini kembali. Juni

PPTX, yaitu Hawaii Kevin.

0: can wait, I get what I get along instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, terima kasih yang terus layan Sarkan FM bersamamu di tempat anda kita kongsikan. Okey, di mana pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Ya. Di mana untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk ke pickup dan jeep diesel ataupun mendapatkan maklumat lanjut boleh layari budimadani.gov.my, ya, budimadani.gov.my. Terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sandakan FM bersamamu.
4: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan.

Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di pusat pengundian awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan 3 penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan Hari Undi Awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input bagi bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbaur perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final analisis.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menyenangkan.

kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Laksanakan FM bersamamu.
1: Baik, layan terus Sanakan FM bersamamu di tempat anda waktu ini, kekal di frekuensi 94.1. Dan sambil-sambil mungkin anda sedang memandu, ini kita kongsikan bersama ya, di mana apabila lampu isyarat tidak berfungsi, setiap pengguna jalan raya perlu lebih berwaspada dan juga bertanggungjawab. Okey, dan jangan terburu-buru atau menganggap anda mempunyai keutamaan. Kurangkan kelajuan, perhatikan keadaan sekeliling anda dan beri laluan mengikut situasi bagi mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Jadi sama-sama kita kongsikan kepada rakan dan juga keluarga kita agar semuanya lebih peka dan juga bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Dan kami pastinya di Sanakan FM mengucapkan selamat memandu untuk anda semua dan juga semoga anda selamat sampai ke mana jua destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini.

0: vuelta que bola que bolón. It's that little Chico Pitbull.
1: Zoom.
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Sebelas pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Sanakan FM.
1: Sanakan FM.
3: Bersamamu. Bersamamu.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, masih lagi bersama kami di Sanakan FM bersamamu, masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, kekal di Sanakan FM bersamamu. Baik, kita kongsikan dulu ini berkaitan dengan pelaksanaan Hari Bekerja Hybrid HBH sebagai norma baru dalam perkhidmatan awam berkuat kuasa 1 Ogos ini, di mana pelaksanaan HBH membolehkan penjawat awam bekerja 2 hari di rumah, okay, ataupun lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan, dan 3 hari di pejabat tertakluk kepada keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi serta syarat yang ditetapkan, ya. Di mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu kenyataan berkata pelaksanaan itu menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR Konflik Asia Barat yang sedang berkuat kuasa. Dan HBH ini merupakan satu inisiatif baru pengaturan kerja yang lebih fleksibel untuk penjawat awam tanpa mengurangkan waktu bekerja. Okey, itu yang kita kongsikan bersama untuk hari ini. Dan terus layan Sanakan FM bersamamu 90.

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
2: Terima kasih yang dulu jauh di sana. Anda berikan kami melalui RTM Klik pagi ini dan
3: betul-betul terbaik lah kami. Tidak pernah berfoto salah.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water rakan-rakan yang famous 0395 9585 8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTN Klik.
1: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan

0: bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta suarakan.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang telah bersama kami. Terima kasih rakan-rakan teknikal. Dan juga selepas ini dibawakan untuk anda Zone Hits ya. Jangan lupa juga perlawanan pusingan 16 pertembungan bersejarah antara Argentina dan Mesir yang menemukan dua sosok tubuh ikon bola sepak, Messi dan Mohamed Salah. Okey, pusingan 16 ini 8 Julai 2026, 12:30 malam di saluran Sukan Plus dan juga merusi RTM Play.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

Agus Yoksa lo kena putar di Sandakan FM.

banyak di Sandakan FM bersama Bung

permainan memasuki minit-minit terakhir. Negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Fokus utama berita petang ini. Sukan catur didik aspek kawalan emosi dan strategi. Kebajikan Dun Sungai Manila terus diperkasa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman. Berita Sarikan FM 7 Julai 2026.

0: Sukan catur dilihat mampu menjadi platform terbaik dalam melatih ketahanan minda dan kesabaran. Selain membentukkan strategi yang tinggi bagi generasi muda, Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Umar Aktun Musa berkata, tidak seperti sukan berasaskan fizikal, catur mempunyai kelebihan tersendiri dalam mendidik aspek kawalan emosi dan perancangan strategi yang rapi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan penutupan kejohanan HMM Chess Rapid Championship 2026 di Dewan Seri Libaran Sandakan. Menurut Dato' Hazim, kejohanan kali ini menerima sambutan menggalakkan dengan penyertaan lebih 200 peserta dari dalam dan luar daerah, termasuk kehadiran peserta antarabangsa seawal usia 4 tahun. Melihat kepada potensi besar itu, beliau sedia mempertimbangkan penganjuran berskala lebih besar pada masa akan datang bagi memperkasakan sukan catur di daerah ini. Roslan Muhammad Faizal dari Sempurna menjadi muncul johan kategori terbuka sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,000, medal dan trofi. Sementara itu, dalam program berasingan, Dato' Hazim Mubarak menegaskan kebajikan warga Dun Sungai Manila terus menjadi keutamaan menerusi pelaksanaan program kebajikan Ziarah Kasih. Menurutnya, pendekatan turun padang secara mingguan itu amat penting bagi menyantuni golongan sasar. Seperti warga uzur, golongan orang kurang upaya OKU, serta keluarga yang ditimpa musibah. Langkah turun padang secara konsisten itu membolehkan kepimpinan tempatan mendengar dan menyelesaikan masalah penduduk dengan lebih efektif. Komitmen dan kerjasama barisan pemimpin akar umbi turut memainkan peranan penting merealisasikan program itu. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan lawatan ziarah kasih di beberapa buah kampung sekitar Dun Sungai Manila. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Program Rintis Media SAS bakal dilancarkan hujung bulan ini sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan Pelan Perlindungan Perubatan Mampu Milik di seluruh negara bermula Januari 2027. Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan menjelaskan program rintis bagi Pelan Asas Insuran dan Takaful Perubatan dan Kesihatan itu akan dijalankan di Lembah Kelang sehingga Oktober depan. Ia melibatkan 6 syarikat insuran dan pengendali takaful serta hospital swasta terpilih. Media SAS akan ditawarkan melalui dua pilihan, iaitu Media SAS Teras dan Media SAS Flexi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun. Bagi penyertaan sebelum umur 70 tahun, anggaran premium bulanan adalah antara RM60 hingga RM550 bergantung kepada tren inflasi kos penjagaan kesihatan. Bagi memastikan kelancaran dan ketelusan, jawatankuasa bersama peringkat menteri kini dalam proses menubuhkan lembaga tadbir urus bebas untuk memantau inisiatif tersebut secara berterusan. Jabatan Meteorologi Malaysia memelkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik nyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah barat bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sukan catur didik aspek kawalan emosi dan strategi. Kebajikan Dun Sungai Manila terus diperkasa. Berita disunting, Salih Jikri, Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan

0: siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Standby, hover.
0: Muat turun aplikasi Sanakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Sanakan FM bersamamu.
2: Ya, Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia, Muhammad Dhani. Terima kasih yang masih lagi terus rancak terus bertemankan frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Anda bertemankan rakan anda penyampai pemilik suara ini di konti petang ini. Di sini, okey, bakal kau untuk segmen santai 3 petang hingga 7 malam edisi Selasa. Hari ini 7 Julai 2026 bersama 21 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih untuk rakan setugas DJ Noah yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi segmen Zoom dan juga berita 3 petang telah disampaikan oleh Asnita Sulaiman sebentar tadi. Tauti kita ya. Bagi info akan terus jadi kongsi untuk anda dan juga pastinya saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan untuk pagi petang ini. Dan untuk segmen petang ini santai 3 petang hingga 7 malam jam yang ketiga kita ada segmen lawan lagu. Atau apakah lagu yang telah pun dipilih untuk hiburan kita bersama petang ini, nantikan terus setiap bersama-sama kami dan juga terus stream kami menerusi penstreaman langsung di RTM Click. Ini dia sebuah lagu yang dipopularkan oleh Anis Suraya pada tahun 90-an dan diberi nafas baru bersama penyanyi pendatang baru ini, Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi.

baru bersama dengan Ayana Abdul, iaitu Sadis. Lagu ini kalau anda nampak video klip dia menerusi YouTube ya, yang diambil di Korea dengan salji-saljinya lagi kan. Aku pun tanya untuk Ayana Abdul dengan lagu terbarunya Truce, tampil ya saban tahun dengan lagu-lagu dan karya terbaru beliau. Baiklah, terima kasih yang baru mendengarkan siaran Salikan FM petang ni. Didi bersama-sama dengan anda 7 Julai 2026. Hari ini merupakan Hari Coklat Sedunia. Sebut pasal coklat, siapa yang tak suka coklat? Ada jugalah ya, ada juga sebenarnya yang dah suka makan coklat. Sebab apa? Dia bilang manis. Tapi ada coklat yang pahit sebenarnya ya. Tahukah anda, coklat bukan saja menjadi pencuci mulut kegemaran ramai, malah mempunyai sejarah yang panjang sejak diperkenalkan ke Eropah pada abad ke-16. Jadi sambil menikmati secawan minuman panas ataupun minum petang anda bersama dengan coklat, jangan lupa mandakan diri anda dengan sedikit coklat hari ini ya. Di makanan anda, di minuman anda, yang penting kurang kan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman anda ya. Tapi kadang-kadang kalau kita rasa macam stres kan, anda ambillah sedikit coklat ini untuk menambahkan lagi energi anda, boost energi anda. Dan kalau mereka yang suka mendaki gunung pun sebenarnya ada membawa coklat-coklat yang dikhaskan untuk menambah tenaga mereka ketika berada di puncak sebenarnya ya. Jadi itulah hasil coklat sebenarnya. Banyak lagi saya akan kongsi untuk anda selepas ini. Untuk anda semua mandu, terima kasih yang mendengarkan kami menerusi FM 90.1. Kita ada rakan kita Mama Muda Afiza Syakri, Ida, ada Dwendy yang tengah mungkin bersedih kan, ambil coklat melata boleh meningkatkan lagi apa tu anda punya semangat ya untuk petang ni. Ara, waalaikumsalam Ara, apa khabar? Michael Angelo, kamu staka kuya belanya mabutina mana? Alhamdulillah kuya. Yes, lagi kita ada seterusnya Anis Spanish, terima kasih. Abdul Jumardi, Rose di Misran, Sarah, kawan-kawan kita yang bersama-sama Didi menerusi TikTok Sanakan FM, terima kasih. Terus tap-tap, okay. Jom kita lain lagi. Ini pula lagu terbaru bersama dengan Nadira. Dengarkan lagu ini, Cuba Jadi Aku. Anda sedang mendengar Sanakan FM bersamamu.

0: kemajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

bersama dengan Seventeen sebentar tadi untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini. Azan akan berkumandang pada pukul 3.41 minit petang. Sadakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Lain terus Sadakan FM bersamamu. Allah.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala sentiasa redha dan sentiasa menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan menyerah. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Kemungkinan sekali yang gagal itu buat kita bangkit untuk meraih banyaknya kejayaan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, melepak sudah menjadi perkara biasa, bukan sahaja golongan remaja dan dewasa, tetapi sebahagian ibu bapa menjadikan lepak itu tempat bersantai dan bergembira. Bahkan ada yang merasakan melepak itu boleh hilangkan kegalauan, kerunsingan, atau untuk melupakan masalah yang sedang menimpanya. Pada asalnya melepak itu tiada masalah. Bahkan memang kadang kita perlu melepak. Tetapi melepak itu dianggap oleh sebahagian masyarakat perkara yang membuang masa, sehingga timbul perkataan budak lepak, seolah-olah ingin menggambarkan sesuatu perkara yang negatif. Walhal, masalah sebenar bukanlah pada melepak atau budak lepak, tetapi dengan siapa kita lepak. Mudah kata, dengan siapa kita berteman. Kerana berteman itu sangat cepat mempengaruhi peribadi seseorang. Sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman lepak atau teman yang sentiasa duduk bersama kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seseorang itu tergantung agama temannya atau akhlaknya atau budi pekerti temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang ingin memilih teman lepak, iaitu sahabat yang duduk bersama dan beramah mesra dengannya, serta berharap agar dapat membantu dalam urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu peribadi dan selidik bagaimana keadaan seseorang tersebut sebelum ia jadikan teman sejati. Sidang pendengar yang mulia, di sinilah kita belajar. Bukan semua orang sesuai dijadikan teman dan sahabat. Berapa banyak teman dan sahabat tidak diteliti terlebih dahulu, tiba-tiba dia menjadi penghalang atau musuh dalam masa yang singkat. Pribadi teman yang soleh, menurut Imam Ghazali, yang perlu dilihat ada 5 perkara. Yang pertama, akal fikirannya. Yang kedua, baik budi pekertinya. Yang ketiga, lurus perjalanannya. Yang keempat, tidak terlampau bergantung kepada dunia semata-mata. Yang kelima, tidak bercakap dusta. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita teman yang baik kepada sesiapa sahaja, dan jadikan sesiapa sahaja teman yang baik untuk diri kita. Wallahu a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Relax bersama kami di Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
0: Mau atur ucapan buat permintaan lagu? Baby, let's go! WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mau atur ucapan lah buat keluarga di rumah, tengah buat apa tu?

0: bersama dengan Misha Omar, Cinta, Adam dan Hawa. Sebentar tadi telah pun berkumandang azan solat fardu asar 3.41 minit petang. Dan untuk baharuan kita bersama, waktu solat fardu maghrib petang ini, azan akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Serakan FM dalam segmen Santai. Stand by, how are you?
1: Muat turun aplikasi Serakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Serakan FM bersama.
0: Nantikan sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda live Facebook Serakan FM. Terima kasih yang masih lagi terus layan 90.1 jam yang pertama Didi bersama dengan anda. Dan kita akan bawakan lagi info-info semasa untuk jam yang kedua nanti. Yang penting anda kena terus kekal bersama-sama kami di 90.1 teman setia anda. Easy, so easy to fall in love bersama Olivia Dean. Serakan FM.

Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia, Madani. Terima kasih yang masih lagi terus melekat melalui frekuensi ini 90.1 teman setia anda. Jam kedua, hai, saya Didi masih bersama-sama dengan anda. 4 petang ketika ini. Untuk anda yang bekerja, masih lagi bersama dengan tugasan anda, selamat bertugas. Sekali lagi terima kasih terus mendengarkan Sarakan FM bersamamu di tempat kerja anda, di rumah anda, ya, di premis perniagaan anda juga. Dan untuk anda juga yang sedang memandu, sekali lagi untuk hari ini 7 Julai setiap tahun disambut Hari Coklat Sedunia. Fakta menarik tentang coklat ini, coklat yang diperbuat daripada biji koko ini yang berasal dulunya dari kawasan Amerika Tengah dan juga Selatan. Coklat gelap mengandungi antioksidan yang boleh membantu kesihatan apabila diambil secara sederhana. Coklat juga merupakan antara hadiah paling popular sedunia. Terdapat pelbagai jenis coklat seperti coklat susu, coklat gelap dan juga coklat putih. Aroma coklat dikatakan boleh membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa gembira. Jadi kalau anda tengah stres kan, tengah banyak pikiran tu, cuba ambil cari minuman coklat, minum lepas tu hayatinya, nikmati ya. Coklat, rasa sebenarnya coklat itu ya. Yang penting coklat yang jangan terlalu manis lah kan ya. Apapun, untuk anda yang tengah minum petang juga terima kasih terus mendengarkan Sarakan FM bersamamu. Didi nak kongsi untuk anda bagi jadual kempen derma darah yang berlangsung esok ya, dari Jabatan Transfusi HDOK, yang mana untuk 8 Julai 2026 bersamaan hari Rabu, bertempat di Wisma Persekutuan Lobi Utama. Di bawah ni saja, okey. Jadi mungkin esok untuk anda yang mungkin ada sebarang urusan di Wisma Persekutuan ni, di JPN ke ya, di immigration ke, ataupun di mana juga anda berurusan esok, di Batu 7 Wisma Persekutuan Sandakan ni, jangan lupa untuk datang ke lobi untuk menderma darah. Penting anda sudah sarapan pagi, cukup tidur ya. Bagi yang sudah pernah menderma darah 1-2 kali, mereka tahu sudah apa yang mereka buat. Untuk yang pertama kali, jangan risau, anda datang ke kaunter pertanyaan tu, tidaklah terus diambil darah ya. Dibuat dahulu pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu, sama ada anda layak ataupun tidak, okey. Apapun itu, untuk jadual esok 8 Julai 2026 8.30 pagi hingga 1 tengah hari, sekali lagi bertempat di Wisma Persekutuan Lobi Utama. Jom kita layan diri lagu sambil-sambil kita kongsi lagi info selepas ini. Seketika nanti kita ada lagu daripada Tengsi, Nekila dan juga JMC, Garam dan Madu. Ini dia Marsha dan Velvet Adok, Lintah Darat. Anda sedang mendengar Sarakan FM bersamamu.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37, 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesihatan reproduktif, kesaksamaan jantina dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini.

Si Nikhil dan juga Jamsi, sakit dadaku. Memang sakit dada jugalah ya, pagi-pagi kan lepas subuh tu sudah tahu keputusan. Memang sakit dada, dengan bangun sebab menangis kan member. Apapun begitulah kan, bola tu bulat ya. Terpaksa akurlah dengan keputusan Portugal dan Spain untuk hari ini kan. Saya macam tak percaya juga sebenarnya ya. Dan seterusnya tahniah juga untuk Belgium yang seterusnya menempat tiket ke suku akhir. Telah pun menewaskan USA dengan pesta gol 4-1 pada pagi tadi ya. Baiklah, dan Didi nak kongsi untuk anda itu berkenaan dengan World Cup. Ini pula satu berita yang terbaru menerusi portal berita RTM, di mana gempa bumi sederhana bermagnitud 5.6 melanda kepulauan Tawa Laut Indonesia pada pukul 3.16 minit petang tadi. Baru tadi, belum sampai 1 jam pun, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, yang mana kedalaman gempa ini dicatatkan pada 10 km dan penilaian awal menyatakan setakat ini tiada ancaman tsunami kepada Malaysia ya. Itu Didi kongsi info dari portal berita RTM. Belum sampai 1 jam pun, berita berkenaan dengan gempa bumi magnitud 5.6 gegar kepulauan Talaut Indonesia dan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Lain terus ini di Datuk Seri Siti Nurhaliza dengarkan lagu terbaru bersama dengan lagu ini Kesuma. Sudah ada yang beli tiket konsert tradisionalnya? Nantikan 10 nanti, lain terus Selakan FM bersama.

bukan sekadar sebuah lagu, tetapi luahan hati yang syarat dengan pengorbanan, kesetiaan dan kasih yang tidak bertepi. Ada cinta yang hadir seperti embun pagi, menenangkan jiwa yang sedang gersang. Ada juga cinta yang sanggup bertahan dalam badai, walau hati terluka dan air mata menjadi saksi. Itulah makna cinta yang digambarkan dalam lagu ini. Semoga terhibur untuk anda, dan untuk anda yang sedang bercinta di luar sana, semoga terus tabah dalam mengharungi dugaan dalam percintaan itu, ya. Apatah lagi dalam satu fasa pertunangan, anda akan menempuh lagi pelbagai dugaan untuk ke proses yang seterusnya pula. Dalam diri kita ini, dalam hidup kita ini, kita tidak lari daripada pelbagai dugaan, rintangan, cubaan, onak ranjau semua, ya. Jadi kena bijak untuk menghadapi apa juga yang kita hadap di hadapan ini, untuk menjadikan kita manusia yang lebih bersedia dan juga manusia yang lebih positif selepas menghadapi apa juga dugaan yang datang dalam hidup kita, ya. Dan seperti biasa, 4:30 petang nanti kita akan bawakan untuk anda berita dari Sabah FM. Terima kasih untuk kawan-kawan yang bersama dengan Didi di Facebook. Tadi kita ada Nainara, terima kasih. Kawan-kawan yang bersama dengan Didi di TikTok juga, terima kasih. Kawan-kawan yang bersama dengan Didi di kenderaan anda, ya, bersama pemandu anda, penumpang-penumpang anda, terima kasih. Saya terus temani anda insyaAllah hingga ke pukul 7 malam ini, dan anda terus setia bersama-sama kami menerusi FM 90.1. Terima kasih juga untuk 9.5 juta yang telah pun memuat turun aplikasi RTM Klik. Ini semua demam bola punya pasal, ya. Terima kasih terus memilih RTM menjadi teman setia anda di rumah, di tempat kerja anda, ataupun di mana juga anda dapat dengar kami dan juga ikuti kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jom kita layan lagi lagu, dan selepas itu jangan lupa untuk jam yang ketiga nanti kita akan bawakan untuk segmen seterusnya, itu segmen lawan lagu. Saya dah sediakan beberapa buah lagu, lagu yang kita akan dengarkan untuk petang ni, lagu-lagu ciptaan daripada komposer terkenal Eddie Hamid, ya. Untuk slot yang pertama ada dua buah lagu ciptaan Eddie Hamid, anda akan dengar nanti mana lagu yang mendapat undian tertinggi menerusi talian. Kita akan putarkan, kita akan dengarkan lagu itu, ya. Nantikan siarannya 5:20 minit petang ini. Ini dah bersama dengan Siti Zahra Resudin dan juga Jamal Abdillah, Sandarkan Pada Kenangan. Lain terus 90.1 Sandarkan FM, bersamamu santai.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri.
1: Untuk menyambut Hari Sabah, dia banyak berkisar kepada tema melihat ke hadapan, peranan orang-orang muda dan bagaimana membawa negeri ini ke daerah yang lebih gemilang, lebih baik dan sebagainya. Pada sambutan Hari Kebangsaan, dia lebih kepada kita ada apa itu perarakan kontingen.
0: Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri di Istana Seri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada 11 pagi manakala sambutan Hari Sabah pada 11 malam. Kira-kira 180 kontingen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perarakan. Pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri Sabah memasuki fasa akhir apabila rang undang-undang RUU berkaitan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, draft RUU itu sedang dimuktamadkan dan bertujuan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri serta memperkukuh kedudukan anak negeri di Sabah. Ia selaras hasrat kerajaan negeri untuk memperkasa institusi Mahkamah Anak Negeri melalui reformasi perundangan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri, Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Peguam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa RUU Anak Negeri di Kota Kinabalu. Kertas cadangan dijadual dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Negeri minggu hadapan sebelum dibawa ke sidang DUN Sabah akan datang. Sekiranya diluluskan, enakmen baru itu akan menjadi asas penting dalam memperkukuh peranan Mahkamah Anak Negeri seiring institusi kehakiman lain di Sabah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus diperhebat menerusi peranan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu antara fokus utama yang dibincangkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menurut beliau, kementeriannya akan mengadakan beberapa siri pertemuan bagi merangka pendekatan dan usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pentadbiran PBT. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat daripada DBP Sabah diketuai pengarahnya Jenitah Nordin di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik DBP bersama pelbagai agensi kerajaan penting bagi memastikan usaha memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksana secara menyeluruh dalam pentadbiran kerajaan. Penyelarasan lebih mantap antara kerajaan negeri dan rakan strategik mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, kerajaan kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Penyelarasan pelaksanaan dasar serta agenda pembangunan negeri terus diperkukuh menerusi program Sankalpa Sabah 2030 Forum Pelaksanaan Strategik SMJ 2.0. Forum tersebut menghimpunkan kepimpinan kerajaan, agensi pelaksana dan pelbagai pihak berkepentingan. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman berkata, kejayaan pelaksanaan SMJ 2.0 bergantung kepada kerjasama erat antara kementerian, jabatan dan agensi pelaksana dalam memastikan setiap dasar diterjemahkan kepada tindakan yang berimpak tinggi serta memberi manfaat kepada rakyat. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan forum berkenaan yang disertai 500 peserta di Kota Kinabalu. Forum bertemakan pelaksanaan strategik SMJ 2.0 itu memberi tumpuan kepada tiga sektor utama, iaitu pertumbuhan ekonomi, pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan infrastruktur, teknologi dan inovasi. Majlis turut menyaksikan pelancaran buku model menoktahkan miskin tegar negeri Sabah sebagai panduan strategik kerajaan dalam usaha membasmi kemiskinan tegar secara menyeluruh dan mampan. Seminar Gigpreneur Perkasa Belia S-Zone bakal diadakan di Tawau tahun ini. Seminar bertujuan menjana kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan di S-Zone, selaras aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Sehubungan itu, kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi terus diperkukuh bagi memastikan kelancaran seminar berkenaan, sekaligus memperkasa peluang ekonomi belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali dan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Mansur Asun di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut meneliti penyelarasan peranan setiap kementerian dan agensi, pengisian program, keperluan logistik serta tindakan susulan bagi memastikan seminar mencapai objektif yang ditetapkan. DBP Cawangan Sabah akan menganjurkan Malam Anugerah Pena Kinabalu pada 11 September tahun ini. Majlis berprestij itu bagi mengiktiraf sumbangan dan kecemerlangan pengkarya sastra di Sabah. Pengarah DBP Cawangan Sabah, Jenitah Nordin berkata, 29 hadiah merangkumi 10 genre akan disampaikan dengan nilai keseluruhan RM37,000. Jenitah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Bagi Anugerah Sastra Negeri Sabah kelima, tokoh sastra negeri bakal membawa pulang wang tunai RM30,000, hadiah iringan, kemudahan penerbitan karya serta peluang terjemahan karya ke bahasa asing. Kesedaran kepentingan mengenal pasti dan memelihara tumbuhan tempatan diperkasa menerusi bengkel Know Your Plants, Mimeselon and Ardiasia Education di UMS Kota Kinabalu. Program dua hari itu bertujuan memberi pendedahan mengenai kepentingan mengenai pasti spesies tumbuhan sebagai asas kepada penyelidikan, konservasi serta pembangunan bioekonomi negara. Menurut pengarah Institusi Biologi dan Pemuliharaan UMS Profesor Madya Dr. Fifi Hanisdah Saikim, Sabah mempunyai potensi besar dalam penemuan spesies baharu yang mampu memberi manfaat kepada alam sekitar dan ekonomi, sekaligus memberi pengetahuan asas kepada penyelidik dalam mengenal pasti spesies bagi memperkukuh usaha pengurusan dan konservasi biodiversiti. Seorang lelaki 33 tahun ditahan polis di Beaufort setelah didapati positif dadah. Ujian air kencing yang dijalankan bahagian siasatan jenayah narkotik daerah IPD Beaufort mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan amfetamin. Menurut kenyataan di laman Facebook IPD Beaufort, suspek sebelum ini pernah ditahan oleh bahagian siasatan jenayah daerah BSJD IPD Beaufort. Kes disiasat mengikut Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam pada itu, IPD Beaufort akan terus mempergiat usaha membanteras penyalahgunaan dadah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terus terpelihara. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belia fokus sambutan Hari Sabah 2026. RUU Mahkamah Anak Negeri bakal dibentang tahun ini. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Metro. This is your radio. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersama
1: Sarakan FM. Itu adalah lagu bersama dengan Flybeds, Kasih Berubah. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Kita bersama menerusi hiburan lagu-lagu retro, lagu-lagu melasikar petang ini dalam segmen Santai Kenangan. Kasih Berubah, lagu nyanyian Flybeds yang diterbitkan dan dikeluarkan pada tahun 1980-an ini. Lagu ini merupakan salah sebuah runut bunyi daripada album studio pertama mereka yang berjudul Mempersembahkan dan berjaya menjorei carta lagu popular mingguan pada ketika itu ya. Bayangkan, lagu ini juga ada dinyanyikan semula oleh penyanyi Ferhat. Apapun, terima kasih yang bersama-sama kami untuk petang ini. Kita akan bawakan untuk anda sebentar lagi utama 5 petang dari pusat petang RTM Angkasa Puri. Dan kita layan dulu lagu ini, permintaan daripada Diana di Batu Empat. Hai Diana, semoga terhibur hendaknya bersama dengan lagu daripada kumpulan New Case, Pahit Kutelan Jua. Jangan ubah frekuensi anda, lain terus Rakan FM bersamamu Santai Kenangan.

permintaan daripada Diana di Batu Ampas. Semua terhibur Diana. Dan sebelum kita teruskan hiburan untuk petang ini, sebuah lagi ucapan istimewa ini datangnya daripada rakan kita Saiful. Saiful Bahrain ataupun Jojo. Jojo mana ni? Jojo tinju kan ni? Kalau berani sinilah Jojo ya. Okay, Jojo nak tunjukkan ucapan untuk kawan-kawan dia. Semoga kalian semua sihat-sihat selalu. Ucapan khas ini ditujukan untuk Izzat, Jamil dan Shedhan. Jogging-jogging kamu selalu belanya. Kamu tu pemain serangan. Jangan lupa bawa si Hanafi jogging sekali. Pemain serangan yang mana ni? Yang subuh-subuh tadi tu kah? Ada. Jadi untuk kawan-kawan, Saiful, Jojo dan juga teman-temannya untuk petang ini ya. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih. Terus mendengarkan Serangan FM di tempat anda. Sebentar lagi utama 5 petang dari Pusat Beta RTM Angkasa Puri itu kita bawakan untuk anda. Ini dia Cindy Lauper, Girl Just Want to Have Fun. Lain terus Serangan FM bersamamu.

0: mengimbau nostalgia. Nostalgia. Santai kenangan. Sanakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang.

0: Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlim. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan Sari Siap Minyak. Kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Telmoor mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Telmoor, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Stage kini kembali. Junior Innovator mencari leh.

satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

0: Salah satu lagu yang anda dah dengar untuk petang ni. Untuk pasangan pertama, lagu kedua-dua ini adalah ciptaan daripada komposer hebat Eddie Hamid, Dirantai Digelangi Rindu daripada kumpulan Exist, dan juga lagu daripada Sting, Dalam Diamku Mencintaimu. Nombor surat kita buka 0896685 dan juga 0896711855. Ada sudah ni undian yang pertama ni daripada siapa ni? Kita sambut telefon dulu. Hello, selamat petang. Halo. Siapa di sana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Batarai. Biasanya Batarai yang buat panggilan pagi kan, kali petang pula. Segmen lawan lagu petang ni, lagu Exist, Dirantai Degelang Iri, dan juga lagu daripada Sting, Dalam Diamku Mencintaimu. Lagu mana yang menjadi pilihan Batarai ni?
1: Exist,
0: Dirantai Degelang Iri. Okey, Batarai, terima kasih. 1-0 sudah ya. Yang tengah memandu, terima kasih mendengarkan kami untuk petang ini dalam segmen lawan lagu. Kalau nombor panggilan tu boleh parking dulu di bawah jalan kan. Lepas tu boleh telefon Didi 0896685 dan juga 671185. Lagu ini Exist, Dirantai Digelangi Rindu, lagu yang ditentang oleh lagu daripada kumpulan Sting, Dalam Diamku Mencintaimu. Kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Selamat pagi. Selamat petang.
2: Hello.
0: Hello, selamat petang.
2: Selamat petang.
0: Ya, siapa di talian?
2: Nazrin di Batu 7.
0: Nazrin di Batu 7. Apa kabar, Naz? Ya, Naz, ya? Jadi, Naz, mana satu nak exist ke Sting?
2: Pilih Sting lah.
0: Sting.
2: Yang aku cintaiku.
0: Lagu kedua itu dia. Terima kasih, Naz. Okay, itu adalah lagu pilihan daripada Nasti Batu 7 daripada kumpulan Sting, Dalam Diamku Mencintaimu ya. Malah dan lagu ini sebenarnya lagu yang dicipta oleh Eddie Hamid juga, lagu yang ditentang oleh lagu daripada Exist. Terus buat panggilan lagi kita terima seterusnya. Siapa di talian? Selamat petang.
3: Hello.
0: Hello, selamat petang. Siapa di sana?
3: Aris di sini.
0: Aris, dari mana Aris?
3: Ya, dari Batu 7.
0: Batu 7, lagu mana satu? Exist ke Sting?
3: Sting.
0: Sting, ini ya. Kali lagi Aris, terima kasih Aris. Itu dia.
3: Okay,
0: Aris juga memilih lagu daripada kumpulan Sting. Kalau lagu ini menang 3 undian, maka lagu ini akan kita dengarkan untuk petang ini ya. Setakat ni undiannya 2-1 lah ya. Wah, ini macam Spain sama anu pula kan, Portugal. Aduh, sakit. Lagi lagu Dalam Diamku Mencintaimu, lagu dicipta oleh Eddie Hamid, liriknya oleh Jui, nyanyian daripada kumpulan Sting, lagu Tangkap Leleh, dan lagu bersama dengan kumpulan Exist. Setakat ini mempunyai satu undian daripada Patarai sebentar tadi ya. Satu undian lagi adalah penentu sama ada lagu Sting kita dengarkan untuk petang ni ataupun lagu daripada kumpulan Exist. Apapun untuk anda yang masih lagi bekerja, terima kasih sambil-sambil mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu. Talian mesra kita buka untuk petang ni 0896685 dan juga 671367 ya. Lagu daripada kumpulan Sting, Dalam Diamku Mencintaimu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998. Lagu Malar Segar ini dimuatkan dalam album mereka yang turut menggunakan judul lagu yang sama ya. Tahun itu dikeluarkan lagu kumpulan Sting dengan tajuk lagu dia, album dia pun sama, Dalam Diamku Mencintaimu. Hello, selamat datang. Siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aih, terputus pula. Alah, telefon lagi lah. Macam aku kenal, macam Sri Chet tau. Eh, itu sedikit pengenalan tentang lagu dari perkumpulan Sting, Dalam Diamku Mencintaimu, ya. Mari kita kongsi pula lagu dari perkumpulan Exist, ha, Di Rantai Digelangi Rindu. Sebelum itu kita terima pemanggil ini dulu. Selamat petang.
4: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
4: Richard Bang.
0: Nah, kan Richard. Wih, lama kau dah telefon tau, Richard.
4: Anu, indah dan lain kami yang tak terhubung, yang kan itu, yang kecawang kami.
0: Aduh, ya sudah buat report kah?
4: Nah, sudah juga.
0: Sudah, nah syukur. Richard, lawan lagu petangan kita ada Exist, lagu ini. Dan juga bersama dengan Sting, Dalam Diamku Mencintaimu. Lagu mana satu yang jadi kegemaran, Richard, nih?
4: Nah, kalau begini yang mengenang saya punya ex-girlfriend dulu itu, yang Sting lah itu.
0: Sting, Dalam Diamku Mencintaimu, ya? Iya, oke, okay. Terima kasih, Richard.
4: Ya,
0: ada. Itu dia lagu yang menjuarai pusingan kita yang pertama, ya. Lagu daripada Sting, Dalam Diamku Mencintaimu. Seterusnya menewaskan lagu daripada Exist, Di Rantai Digelangi Rindu. Apapun, kita akan ada lagi untuk pusingan yang kedua. Nantikan sebentar lagi lagu apa. Semuanya untuk anda, lagu-lagu ciptaan Eddie Hamid. Sebentar lagi lain terus Salakan FM bersamamu. Ini dia juara pusingan satu, Dalam Diamku Mencintaimu. Lawan lagu Salakan FM bersamamu.
1: Juara pusingan yang pertama, lawan lagu.

Ya, yes, Sarakan FM bersamamu. Terima kasih masih lagi terus mendengarkan kami untuk petang ini ya. Untuk yang tengah memandu dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, semoga selamat sampai sambil-sambil layan 90.1 kan. Ya, dan kita terus beralih kepada pusingan yang kedua, segmen lawan lagu untuk petang ini. Akan bersama-sama dengan anda setiap hari Selasa 5.20 minit petang. Kalau tadi kita ada lagu daripada Exist dan juga Sting, dan Sting Dalam Jam Ku Mencintaimu, lagu yang menjurai untuk segmen yang pertama, pusingan yang pertama. Dan kita terus beralih kepada pusingan yang kedua. Kita ada lagu ini. Lagu ciptaan daripada komposer terkenal Eddie Hamid bersama dengan lagu daripada kumpulan Spin dan juga lagu yang ditentang oleh lagu ini.

0: Kalau Zariki, Denver berkenal dengan lagu daripada kumpulan Spin. Lagu mengusung rindu ini yang dipopularkan oleh kumpulan Spin bersama dengan vokalis dia Alarham Aci yang dikeluarkan bertahun 2000. Ciptaan Eddie Hamid merupakan salah satu track utama dalam album studio pertama mereka yang bertajuk Roda Roda Rindu. Biasa untuk anda yang nak dengar lagu ni boleh telefon kami petang ni 089-668-568 dan juga 671-185 dan juga lagu ini. Lagu popular Memori Sekuntum Rindu nyanyian kumpulan Spoon telah dilancarkan pada tahun 1999, juga ciptaan Eddie Hamid dan juga lirik oleh Mantoba. Mantoba ini dimuatkan dalam album mereka berjudul Kembali Merindu. Jom, pemanggilan pertama. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang.
0: Ya, siapa di sana?
1: Nazrin, pasal 7.
0: Okey, Min. Lagu mana satu ni? Spin ke Spoon?
1: Spoon.
0: Spoon. Spoon satu. Okey, terima kasih. Dan pemanggil seterusnya. Okey, Batari dia mau cuba lagi. Hello. Lambat dia muncul kalau si Batari ni tahu. Waalaikumsalam warahmatullah. Batarai, spin ke spoon?
2: Aku sedang memetik mangga, Bani.
0: Ondo, jangan terlampau untuk kedemam ya, sakit tekak. Jadi spin ke spoon?
2: Spoon.
0: Spoon. Memori Sekuntum Rindu. Terima kasih Batarai. Spoon juga. Jadi kita ada dua undian dengan lagu Spoon. Seterusnya, memintas daripada lagu Spin. Belum mendapat sebarang undian untuk petang ini ya. Seorang lagi pemanggil kita cuba. Selamat petang.
3: Hello.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
3: Kak Lela sini.
0: Kak Lela. Dah minum petang ke Kak Lela?
3: Sudah.
0: Sudah. Mesti macam geram-geram Kak Lela ni kan mendengar lagu Spoon ke Spin ni?
3: Spoon.
0: Spoon. Memori Sekuntum Rindu ya. Okey, ada kena mengenal ke lagu dengan kakak ni ya?
3: Biasalah,
0: Bad. Terima kan? Terima kasih, Kak Lela. Iya. Wow, terus memintas lagu Spin petang ni ya. Mengusung rindu. Apapun, ini lagu undian daripada rakan-rakan kita untuk petang ni. 3-0 ya. Terima kasih yang baru buat panggilan dan sempat kita sadar dari pemenangnya daripada Spoon. Memori Sekuntum Rindu. Jadi jom kita dengarkan berhibur bersama dengan lagu yang menjolai pusingan kedua. Ini dia Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Lain terus Rakan FM, lawan lagu.
4: Juara pusingan yang kedua, lawan lagu.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Ya, kami mengalu-alukan untuk masyarakat Sandakan di mana juga anda dapat dengarkan siaran kita untuk petang ini untuk datang ke sesi uji bakat pelakon drama radio. Ya. Bayangkanlah anda berlakon, anda menghayati watak itu seperti mana anda pernah dengar lakonan-lakonan daripada pelakon-pelakon sebelum ini. Dan kami buka peluang ni untuk anda pula, ya. Apa juga jenis watak, jadi kepada apa juga peringkat umur yang dah datang uji bakat, kita buka lah untuk anda pada minggu hadapan, hari Rabu 2 petang bertempat di pejabat Sandakan FM di tingkat 6 Batu 7 Wisma Persekutuan Sandakan, ya. Kita jumpa nanti minggu hadapan, okay? Walaupun kita masih bersama dalam segmen petang ini iaitu lawan lagu, kita sudah sampai ke pusingan yang terakhir. Lagi dua buah lagu yang mana ciptaan daripada komposer Eddie Hamid. Kalau ini saja ciptaan Eddie Hamid, minggu depan macam mana pula, ya? Nantikan. Menangkan Eddie Hamid ni banyak menghasilkan lagu-lagu kumpulan artis-artis lelaki. Jadi petang ni semuanya lagu-lagu artis lelaki lah kita sediakan untuk anda, ya. Pada untuk pusingan yang seterusnya ini, kita ada dua buah lagu lagi. Lagu yang pertama, dengarkan lagu ini. Bersama dengan kumpulan Data Mengulit Kenangan. Lagu yang ditentang bersama dengan lagu ini. Bersama dengan Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Ada betul semuanya kami seperti biasa petang ini. Pusingan yang terakhir, yang ketiga untuk petang ini, 0896-68568-671185. Lagu Data Mengulit Kenangan, nyanyian kumpulan Data ini, ya, telah dilancarkan pada tahun 1997. Lagu ini merupakan salah sebuah lagu ataupun karya Malar Segar yang dimuatkan dalam diskografi pengubah lagu Eddie Hamid dan turut dimuatkan dalam album kompilasi mereka. Selamat petang.
4: Halo, selamat petang.
3: Ya, siapa di sana?
4: Bro Alif.
3: Jadi Bro Alif, ya, dengar lagu Data ke Sweet Child ni?
4: Data lah yang pertama.
3: Data yang pertama, Mengulit Kenangan, ha? Ada kenangan kah lagu ni, Bro Alif?
4: Itulah
3: dipilih ni, kan. Ya, terima kasih, Bro Alif.
4: Ada tuan rumah.
3: Ada tuan rumah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini dia lagu pilihan daripada Bro Alif kita. Dan kita dah pemanggil yang seterusnya. Selamat petang. Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga-tiga panggilan daripada Batarai juga tadi. Yang seterusnya lagu mana satu ni? Data ke Sweet Child?
5: Sweet Child.
3: Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Okey, satu seri. Terima kasih Batarai. Kita terus terima panggilan lagi. Selamat datang.
6: Hello, assalamualaikum.
3: Kalila, ya, kembali. Ini kalau sudah Kalila telefon ni, mesti lagunya ada kenangan ni, kan? Jadi lagu mana satu ni? Data ke Sweet Child pula?
6: Data.
3: Data Mengulit Kenangan. Dua undian untuk Data. Terima kasih Kalila. Ya, lagu yang ditentang oleh Sweet Child, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Dan namanya lagu ini dikeluarkan dan begitu popular pada tahun 1997. Dimuatkan dalam album mereka berjudul Meraih Juara. Halo, selamat datang.
7: Halo, selamat datang DJ.
3: Ya, siapa di sana?
7: Awin dari Sukau.
3: Awin dari Sukau. Awin, datang ke Sweet Child ni?
7: Sweet
3: Child DJ. Juga. Dua Sweet Child, dua data Awin. Terima kasih, mantap. Ya, lagi pemanggil ni merupakan penentu untuk lagu yang mana kita akan dengarkan dalam pusingan yang ketiga ini ya. Terima kasih kawan-kawan kita yang membuat panggilan untuk petang ini bersama-sama dengan Didi dalam segmen lawan lagu bersama dengan Data dan juga Sweet Child. Ini dia Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Kita dengarkan pemanggilan terakhir. Lagu mana yang akan kita dengarkan untuk petang ini? Hello, selamat petang.
8: Selamat petang.
3: Ya, siapa di sana?
8: Nazrin baru tujuh.
3: Nazrin, ada dua lagu lagi Nazrin. Data dan Sweet Child. Mana satu lagu pilihanmu ni?
8: Nomor satu.
3: Nomor satu. Kenangan. Mengulit kenangan. Ada kenangan lagu ni lah bro kan?
8: Ya, begitulah.
3: Ah, mantap. Okay, terima kasih Naz.
8: Selamat
3: malam. Itu dia. Jadi kita sudah ada pemenang untuk pusingan yang ketiga. Jadi terima kasih kawan-kawan kita yang membuat panggilan untuk petang ni. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan lagu yang menjuarai pusingan ketiga segmen lawan lagu petang ini. Sarakan FM bersamamu.
9: Juara pusingan yang ketiga lawan lagu.

0: Terima pukul 6 petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan Sarakan FM. Jam yang terakhir, Didi masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Kenangan.
1: Hai Kenangan, Kenangan di Sarakan FM.

tindakan mereka ini memang bahaya sebenarnya. Jadi tahniah untuk pihak polis diraja Malaysia yang telah pun berjaya mencukup kepada pelaku-pelaku bersalah ini ya. Kita biarkan mereka untuk tindakan selanjutnya. Dan jika ada sebarang info-info yang bahaya yang anda ketahui, pastikan anda laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan ambil tindakan yang melulu ya, dan laporkan serta bukti-bukti yang sahih anda sertakan sekali. Okay? Jom kita lain lagi lagu-lagu yang sudah berusia 40 tahun ini. Lagu nyanyian daripada Razie Ismail, ini dia Kepulangan. Untuk anda yang sudah sampai ke rumah, pulang dengan selamat, alhamdulillah. Terus dengar Serikan FM bersama

Queensland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Clear.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola, Rabu 8 Julai 12.30 malam.

Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 6.27 minit petang. Terus kita bergerak untuk anda sekiranya nanti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim dan terjemahan. Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Sesungguhnya, sedekah-sedekah, yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang musafir, yakni yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan bersamamu.

0: This is your radio. Turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sanakan FM bersamamu.
1: Ya, Sanakan FM bersamamu. Itu dia lagu bersama dengan Farish. Haruskah diuji? Kita ni manusia biasa, tak lari daripada segala ujian kan? Dan ujian itulah membuat kita semakin matang dan juga dewasa dalam menempuhi liku-liku kehidupan. Baiklah, sedar-sedar, tugas saya sudah sampai ke penghujung siaran untuk hari ini, petang dan juga malam ini. Apapun, saya harapkan agar semua terhibur dengan lagu-lagu hiburan dan juga maklumat semasa, info-info yang dikongsikan, semoga ada manfaatnya untuk kita bersama ya. Jangan lupa, jangan kamu lupa 12.30 malam ini Argentina dan juga Egypt. Kalau Messi pun terkeluar, nalah aku tahu kan. Apapun, sama-sama kita tengoklah nanti ya. Dan juga pukul 4 pagi Switzerland dan juga Colombia. Menerusi RTM Klik. Ya, terus tonton dan juga jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup 2026 bersama keluarga anda, rakan-rakan anda, bersama dengan RTM Klik TV OK dan juga TV Sukan. Sebentar lagi kita akan terus buatkan untuk anda 7 malam. Kita akan buat pendengaran anda bersama rakan setugas dari Sabah FM. Dan lepas ni kita akan tutup siaran. InsyaAllah esok pagi anda akan bertemankan rakan setugas Roger Sis dalam segmen Evo Zoom bersama Saleh Jikri dan juga santai bersama dengan DJ Diman. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas petang ini Saimin Burhan mengundur diri di sini. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini. Ini dia, ada Didi, ada Dirli, sampai ke ujung dunia. Selamat berehat semuanya. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat malam Malaysia. Jumpa lagi, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
2: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati 7-9 minit malam. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan tenang. Moga yang baru selesai makan malam selamat berehat bersama keluarga. Bagi yang masih bekerja macam Kak Kaci atau dalam perjalanan, sentiasa berhati-hati di jalan raya, okey? Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih kerana terus meluangkan masa bersama kami di Sabah FM Agus Bar.

0: pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

Mungkin ada yang tengah dalam perjalanan ke pasar raya. Apa kata cuba tengok-tengok dulu produk buatan Malaysia? Kalau ada pilihan, pilihlah hasil tempatan dan sokong juga peniaga kecil serta kedai runcit di kawasan kita. Nampak macam langkah kecil, tapi bila ramai yang buat, besar juga manfaatnya kepada ekonomi dan juga komuniti setempat. Jadi sambil berbelanja, sama-sama kita sokong produk tempatan ya. Baik, sebentar lagi berita Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Ambil You Kiss. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oh, nah, kumpulan Robani ya betul, Kak?
1: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukis. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah, enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul, bekampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.

tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan Tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Feel it. Oh,

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.

Suara Kakashi dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga malam anda terus ditemani dengan suasana yang tenang dan ceria. Buat peminat bola sepak, jangan lupa awal pagi nanti, Rabu 8 Julai, aksi pusingan 16 terbaik diteruskan. Tepat 12.30 malam, Argentina akan depan Mesir, diikuti satu lagi perlawanan menarik pada 4 pagi ini yang menemukan Switzerland menentang Colombia. Jangan lepaskan peluang menyaksikan aksi-aksi hebat ini menerusi RTM Click. Apapun pilihan pasukan anda, nikmatilah perlawanan dengan semangat kesukanan. Kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cis sejak 6 petang tadi. Selepas ini anda akan ikuti X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Music setiap Selasa 8.30 malam. Selepas utama 9 malam nanti, Hafrina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jaga diri semua. Bye-bye.

band. Saya selaku gitaris kumpulan Hitam Putih Band bersama saya Mungso dan vokalis utama kami Jai dan juga Yaya. This is Joe, drummer Dido dan juga paling last keyboardist kami Oppo. Lagu seterusnya daripada kami, Tingur Pulauan dan juga Tepusku. Dengarkan.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Feel it.
2: Agus Ba.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenalkan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Balan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan yang kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambon memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Option-option gunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPAR.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat tunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguat kuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude berserakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA Pierluigi Collina memuji pengadil Brazil Rafael Claus sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP, Nabila Tasnit. Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Mbak Zul, yang kumpulan Nasyid famous nih. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oh, nah, kumpulan Rubani ya, betul, Kak?
1: Ada lagi, Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia, Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes, jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah, enggak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul, berkampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Satu, dua, tiga.
1: Varian lebih lagu, lebih santai, slow, terkuasa tiga. Assalamualaikum, selamat malam. Di masa kamu berada ketika ini, terima kasih kerana mendengarkan Sabah FM. Dan terima kasih yang telah bersama dengan anda semua DJ Kakachi dalam sekuen simfoni tetap di hati. Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
0: Setiap hari di Sabah FM. Bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Punya sejuk ni ekon hari ni. Kau tak rasa sejuk kah?
1: Sejuk juga lah.
2: Gila saya.
1: Ya, sejuk juga. Saya pun gila juga ni. Sampai macam mau pakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
2: Tidak tahu.
1: Baru kau tahu.
2: Tapi kau tahu kah? Benua yang paling panas di dunia.
1: Di mana?
2: Afrika.
1: Iya.
2: Baru kau tahu.
1: Baru saya tahu.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

baru yang tidak tahu cara untuk minta lagu di Sabah FM. Sekarang ini untuk slot kuasa 3, lagu-lagu adalah lagu pilihan pendengar di luar sana, okey? Ada dua cara. Satu, melalui Facebook Sabah FM. Di mana ada gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen minta apa lagu yang kamu mahu. Dan juga lagi salah satu cara di WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jadi kamu boleh hantar sana permintaan lagu kamu. Apa lagu yang kamu mau dengar? Seperti biasa pesan Hafrina, elakkan lagu yang kerap sangat diminta. Tukar-tukar juga lagu dan juga penyanyi dia, okey? Jadi kita sama-sama terhibur dengan pilihan rakan-rakan kita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi, kita akan layan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

konsert irama nurani alunan nadi perjuangan hakiki 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rock Bunny, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Kalau ditengokkan hari ini, ramai rakan-rakan kita yang sedih kan, disebabkan Piala Dunia. Di mana perlawanan yang paling menyedihkan ramai itu Portugal menentang Spanyol kan. Aduh, tapi yang paling sedih ASEAN lah kan. Tak apa-apa ASEAN. Tukar tim lagi, tukar tim. Okey, baiklah. Untuk tengah malam ni, kalau ada yang mau merancang, esok dia kerja tapi mau merancang tengok juga perlawanan malam ni, saya rasa bolehlah tidur, rehat awal dulu supaya tidak

adalah kurang lehatnya kan. Okey, pukul 12.30 malam ni perlawanan yang dinantikan iaitu Argentina menentang Mesir, dan juga pukul 4 pagi nanti Switzerland menentang Colombia. Okey, jadi jangan ketinggalan. Saya rasa memang yang pukul 12 ni paling ramai lah yang akan bangun. Sama juga lah pukul 4 pun kan. Pukul 4 tu memang orang bilang masa paling tepat lah. Selalunya kita akan bangun semuanya pukul 4 kan. Sebab bekerja lagi, mau solat lagi kan semua. Jadi kepada anda semua, kalau kalau kamu punya pasukan sudah kalah tu, kamu kongsikan juga dengan Afrina. Pasukan kamu yang kamu pilih mula-mula, waktu permulaan Piala Dunia ni, siapa yang kamu pilih? Adakah masih kekal lagi macam Marvin dan kumpulan masih kekal lagi France? Okey, tapi kamu punya kumpulan macam mana? Masih bertahan ataupun tidak? Boleh kongsikan, kita cerita dulu malam ini di Facebook dan juga di WhatsApp Sabah FM. Baiklah, kita teruskan dengan permintaan lagu-lagu yang seterusnya untuk slot kuasa 3 varian lebih lagu, lebih santai.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Kamu Safir. Sakina Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di luar sana. Kamu boleh tahu tu lagu siapa yang Afrin dah mainkan, tengok saya di Facebook. Kecuali yang minta di WhatsApp sajalah, yang kamu tidak tahu siapa yang minta lagu tersebut, okey? Baiklah, sedikit mengenai kesihatan bagi para wanita lah yang kerap kena ni kan, yang mana kena kencing kotor. Okey, jadi wanita sekitar 50-60% akan mengalami sekurang-kurangnya satu episod UTI sepanjang hayat. Ini kan kiranya balik-balik kena pergi tandas lah pasal kencing-kencing kan. Masalah kencing kotor atau UTI ini bukan perkara yang jarang berlaku lah. Okey, jadi sekurang-kurangnya ini akan berlaku 50-60% wanita dewasa sepanjang hayat kita lah. Jadi salah satu sebab wanita lebih kerap mengalami ialah faktor anatomi kita lah. Okey, jadi kalau ini salah satu puncanya yang suka tahan kencing dan kurang minum air. Okey, jadi dapatkan rawatan jika pedih, kerap kencing, demam atau sakit pinggang. Okey, dan UTI ini boleh berlaku pada sesiapa pun. Tetapi sebenarnya wanita lebih berisiko kerana faktor anatomi. Okey, lelaki pun boleh kena. Jangan cakap apa, kami lelaki dapat kena. Memang, tapi lelaki dan wanita memang akan boleh kena. Tapi yang paling kerap kena adalah wanita. Jadi jaga kesihatan, banyakkan minum air, jangan suka tahan-tahan kencing tu. Kalau rasa kita dah, pergilah terus. Kalau sesibuk macam mana pun, pastikan kesihatan yang paling penting untuk dijaga. Okey? Sebab apa, perkara kecil seperti cara kita membersihkan diri juga boleh membantu mengurangkan risiko jangkitan. Jadi kecil amalannya, besar kesannya. Jadi adalah kesihatan untuk wanita lah dan juga para lelaki. Okey, baiklah kepada anda semua. Kita teruskan lagi hiburan malam ini. Kita sudah cepat pasal bola, kita cepat pasal kesihatan. Apa lagi Afrin akan kongsikan? Tunggu dan teruskan bersama Sabah FM. Bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

cuaca di tempat kamu sekarang? Aku cuma mau tahu juga kan keadaan cuaca sekarang. Tapi waktu Afri dah pergi kerja, keadaan cuaca tidak hujan lah. Tapi Afri tidak tahu kalau sekarang ini Afri bercakap ada tempat yang hujan. Okey. Jadi sekarang ni Afri boleh cakap lah cuaca tadi bagus. Rupa-rupanya tidak. Mana je Afrina ni, hujanlah tempat kami. Okey, boleh kongsikan juga keadaan cuaca di tempat kamu sekarang ni, ada angin sepoi-sepoi sejuk kah ataupun panas kah? Boleh kongsikan dengan Afrina. Okey, balik sedang memandu ketika ni, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja selama bekerja, yang sedang beristirahat selama beristirahat, nantikan sebentar lagi tempat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Selepas itu kita akan kembali lagi dalam varian lebih lagu, lebih santai.

0: Sebentar lagi utama 11 malam.
1: Feel it.

0: 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan, dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Ya. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang politik di Singapura, saya Jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar berhenti di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik berhenti.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI memangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran, Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila apabila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun dilabel sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas. Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkaitan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukis, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen Varia malam ini. Tonjol patriotisme ekonomi melalui Jom Malaysia. Yang mana kalau kita tahu sekarang ini gangguan terhadap ekonomi dunia antara penutupan Selat Hormuz kerana konflik Asia Barat serta masalah geopolitik dunia yang ramai sangat tidak menentu, sebenarnya wajar membuka mata anggota masyarakat kita tanpa perlu mengurangkan kebergantungan kepada barangan import. Jadi kita wajar memuji langkah proaktif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang mentransformasikan kempen beli barangan Malaysia kepada Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia, sebagai gerakan nasional berteraskan patriotisme ekonomi. Dan ini menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali, langkah itu diambil sebenarnya bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, meningkatkan daya saing usahawan dan juga mengurangkan kebergantungan negara kepada barangan import. Jadi sebenarnya transformasi ini bukan saja sebenarnya membabitkan soal pertukaran nama dan juga logo, perubahan dari segi objektif, strategi dan juga pendekatan selaras perubahan landscape perdagangan serta tingkah laku pengguna. Sebenarnya dalam konteks yang lebih besar, ia tampil berasaskan 4 teras utama, yaitu teras itulah yang akan menjadikan pembelian produk Malaysia ini sebagai gerakan nasional mengamalkan pendekatan Hall of Nation yang membabitkan kerajaan, industri dan juga rakyat, lagi memperluaskan macam skop kepada sektor perkhidmatan selain produk, selain memperluaskan sasaran ke pasaran antarabangsa. Jadi sebenarnya ini sepatutnya diangkat jadi agenda sumbangan utama setiap kita ni warga negara yang sayangkan ekonomi dan mahu negara ini terus maju tanpa bergantung kepada pihak luar. Okey, mahal ataupun orang bilang berjenama tidak semestinya orang bilang kualitinya tahan kan. Ada juga yang murah, tidak orang bilang tidak terlalu terkenal jenamanya, tapi boleh digunakan lebih lama. Yang penting kalau membeli barangan elektrik, kenalah beli daripada orang bilang yang memang sudah disahkan selamat untuk digunakan. Kadang-kadang ada juga yang murah tapi tidak selamat untuk digunakan. Jadi hati-hati dalam pembelian anda. Jadi sokonglah barangan buatan Malaysia. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama untuk Varia. Lebih lagu, lebih santai kita dengarkan terus ideal lagu permintaan rakan kita yang seterusnya melalui Facebook Sabah FM.

kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina awal pukul 9 malam tadi lagi. Dan ada yang mengikuti Sabah FM, dia bilang bangun siap terus dengar Sabah FM dari awal pagi. Apapun, terima kasih atas sokongan anda semua. Yang belum dapatkan aplikasi RTM Klik, dapatkan sekarang. Saya rasa semua sekarang ni sudah ada RTM Klik disebabkan Piala Dunia. Dan selepas tu jangan pula lepas Piala Dunia dah lagi buka orang bilang RTM Klik. Bukalah, dengar Sabah FM dari sana kalau kamu berada di mana saja kamu berada yang tidak perlu tukar prepaid radio pun. Okay? Baiklah, Afrina akan bersama dengan anda semua lagi pada hari berapa? Hari Khamis nanti untuk segmen varian lebih lagu santai. Dan esok anda akan ditemani wakaf penyampai DJ Ozil. Teruskan bersama Sabah FM di mana saja kamu berada. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12 tengah malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini,

Happy birthday. Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Naskah dan Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

rasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Burhan.

0: Di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Summer. Saya Juliana Evans.
1: Saya Z, The Fabulous Cat.

anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini, antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan UMN PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini, melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat Segamat, Muar Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional

Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan streaming langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hani amat menghargai kesediaan anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya, yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspresi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng buruh hantu.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

0: mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda. Masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2 kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan sorakan daripada penyokong Argentina. Alhamdulillah. Okey, lagi satu hal yang nak kongsikan di hari pagi ini antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda mencerikan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, wala di mana juga anda berada. Hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis Melakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng buruh hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai GB menemani geng buruh hantu, katanya Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasna Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Marcus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Marcus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya, bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi, ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton

Betul Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar tu demam, okey? Berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam. Boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Nasional FM, sentiasa di hati.

masih di sini menemani anda dalam geng Buruh Hantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda kita tak nak kan. Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang hari kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan. Pada pagi ini juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okey, kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12:30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

0: 10 daerah di pendekatan kita Latun Padang melalui pelbagai program yang kita adakan seperti Semarang Eskom. Baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.
2: Allahu Akbar.

0: menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. dan kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, okay. Tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nggak ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
6: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan,
1: merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 7.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengan Sabah FM di saluran MyFreeView

0: dan streaming langsung di portal rtmclick.rtm.go.my dan aplikasi RTM Click. Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Was pagi Zoom Semas pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
0: Polisikan, polisikan.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kah? Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau ingat percaya.
0: Ivo, 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM.

progresif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okay, Roger, Roger, saya dengan November bersama mu. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani sis.
1: Okay, dan pastinya selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami seawal pagi ini. Untuk jam yang pertama kita bawakan berusi Roger, Roger sis dan berusi Evo 611. Sekejap saja lagi kita akan ikuti bersama info cuaca.
0: Betul, dalam setengah pagi nanti kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan seterusnya sis, kita akan ikuti bersama Laman Nurani, terbitan rakan tugas Abang Syaf. Dan pukul 7 pagi nanti, utama 7 pagi.
1: Yes, semuanya tu jam yang pertama ini berusi Evo 611. Jadi terus kekal bersama kami, Stand Up FM
0: bersamamu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: Info Cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
1: Ya, Roger Jesse, saya kira FM bersamamu. Ivo 6.11. Sis, kita kongsikan ramalan cuaca untuk hari ini, sis.
2: Okey, saya mulakan bagi ketiga-tiga daerah Sandakan, Kinabatangan Batangan dan juga Telupit. Pagi diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk daerah Beluran pula, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat. Seterusnya petang dan malam, ribut petir di beberapa tempat.
1: Okey, jadi itu dia ramalan cuaca untuk hari ini. Bagi daerah Sandakan, Beluran, Kinabatangan Batangan dan juga Telupit. Yang kami kongsikan bersumber dari Met Malaysia.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu. Ivo, evolusikan musik anda segar di Sanakan FM. Ivo, tetap bersamamu.

pertarungan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanakan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? InsyaAllah, semoga kita sentiasa berada dalam ketaatan dan ibadah serta dimudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang pendengar yang mulia, demi sesuap nasi. Perkataan ini sering sekali didengari, seolah-olah menggambarkan susah payah mencari rezeki, terutamanya di kalangan ibu bapa. Peribahasa mengatakan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Menggambarkan usaha untuk mendapatkan kecukupan seharian. Ada yang bersengkang mata malam sampai ke subuh. Ada yang kita lihat umur dah pangkat nenek datuk kita tetapi tetap berusaha mencari rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mampu membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian di kalangan kita tahu betapa susahnya bekerja mencari rezeki, tetapi sumber rezekinya daripada yang haram. Perkara ini bukan melihat hasilnya, tetapi melihat daripada mana sumbernya. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, mencari rezeki biarlah yang halal semata-mata. Kerana kita diperintahkan untuk mencari rezeki, kemudian dengan rezeki kita diberikan kelebihan dan pahala yang banyak jika niatnya baik. Dalam riwayat mengatakan, yang artinya sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang ialah daripada apa yang diusahakan oleh tangannya sendiri. Dalam hadis lain pula, artinya sesiapa yang merasa penat kerana bekerja sehari untuk mencari rezeki yang halal, niscaya terampun segala dosanya. Bahkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, "Atib ta'amataka tustajab da'watuka." Artinya, pilih makanan yang halal, niscaya doamu dikabulkan. Oleh itu, bagi mereka yang mencari rezeki, niatkan untuk menjaga agama Allah. Yang kedua, untuk kecukupan dirinya agar tidak meminta-minta. Yang ketiga, untuk mendapatkan buat ahli keluarganya. Yang keempat, jika ada lebih, bersedekah kepada orang yang berhajat. InsyaAllah, dengan niatnya yang baik ini, dia telah beramal untuk kepentingan akhiratnya. Ini kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati rezeki kita semua. Amin Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tertular di media sosial hangat di udara.
1: Sebentar lagi, Utama Hujung Pagi. Utama

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: One fire!
2: One fire!
1: One game!
2: One game!
1: One world!
2: Let's go!
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
4: Kuasa muzik yang lebih terpadu.

0: DJ Logistik siap bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger, Roger Sis.
1: Okey, Roger Jesse, Sanagan FM bersamamu, Ivo 6-11 Sis.
2: Ya, betul lah. Kami kembali bersama anda setiap hari Rabu. Bersama anda seawal pukul 6 pagi hingga ke pukul 11 pagi. Dan pastinya anda juga boleh dengarkan kami di mana saja anda berada. Selain daripada frekuensi kami 90.1, kita juga boleh dengarkan menerusi
1: aplikasi RTM Klik. Okey, boleh hantarkan juga salam-salam ceria anda pagi ini. Boleh hantar ke WhatsApp Sanagan FM. Nombor kami 019-589-5858 atau juga menerusi Facebook Sanikan FM bersamamu.
2: Betul. Yang sedang memandu juga sedang memandu dicapkan. Betul. Terima kasih kerana bersama Roger, Roger Sis dalam kenderaan anda. Dan kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Betul.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asnita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Kebajikan warga Dun Sungai Manila terus menjadi keutamaan menerusi pelaksanaan program kebajikan Ziarah Kasih. Dun Sungai Manila, Dato' Haji Mubarak Musa berkata, pendekatan turun padan secara mingguan itu amat penting bagi menyentuni golongan sasar. Langkah turun padan secara konsisten itu membolehkan kepimpinan tempatan mendengar dan menyelesaikan masalah penduduk dengan lebih efektif. Program Rintis Media SAS akan dilancarkan hujung bulan ini sebagai langkah awal ke arah pelaksanaan Plan Perlindungan Perubatan Mampu Milik di seluruh negara bermula Januari 2027. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan program rintis bagi Plan Asas Insurans dan Takaful Perubatan dan Kesihatan itu akan dijalankan di Lembah Klang sehingga Oktober depan. Ia melibatkan 6 syarikat insurans dan pengendali takaful serta hospital swasta yang terpilih. Tandakan ramalkan pagi, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Maznan Yunus. Saya Asita Sulaiman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Dengarkan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baharu. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pagi
1: Ya, yes, memang saja untuk kami kongsikan kepada anda yang menarik di medsos untuk hari ini 8 Julai 2026, sis.
2: Okey, saya mulakan di mana Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Di mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan, di mana beliau berkata penyertaan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan dan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri itu sendiri.
1: Okey. Yang menarik mesos yang pertama kita kongsikan ya. Okey, yang seterusnya ini berkenaan dengan budi diesel RM2.10 seliter yang diyakini dapat membantu keluarga urus kos sara hidup dengan lebih baik ya. Di mana penjimatan sekitar RM40 sehingga RM50 seminggu mungkin kecil bagi sesetengah pihak, tetapi bagi pengguna diesel di Sabah, di mana jumlah itu memberi ruang untuk mengurus kos sara hidup keluarga dengan lebih baik. Dan bagi pengguna yang bergantung kepada kenderaan diesel sebagai pengangkutan harian, di mana lebihan wang hasil penjimatan bahan api tersebut kini boleh dimanfaatkan untuk keperluan lain termasuk pendidikan anak-anak dan juga perbelanjaan di rumah ya. Dan budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi MyCard dilaksanakan pada 27 Jun bagi Semenanjung, manakala di Sabah dan juga Sarawak dan juga Labuan pada 1 Julai lalu, dengan lebih 238,000 pengguna sekarang ini telah menikmati manfaat inisiatif berkenaan.
2: Ya, ya, budi diesel madani.
1: Betul.
2: Okey, jadi itu yang antara kami kongsikan bersama anda di medsos hari ini edisi 8 Julai 2026.
0: Menarik di medsos hari ini, setiap hari 7.45 pagi.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.